0: 7 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak.
0: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
2: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari rukyah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan lote hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara. Dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
0: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
3: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
0: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
4: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
6: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
5: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
7: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG, Desa Nelayan, ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
5: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
1: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
2: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
2: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
3: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas itu untuk orang Indonesia.
2: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
5: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
4: Ya, dengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Dombu Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dombu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
7: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Dan mengingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat 1000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
6: Kemenhub Jombu berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombu, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombu saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dombu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dombu, Taidin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi ya, dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan barang milik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi pada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama nyanyi-nyanyi manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, gak bikin manis juga, gak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, demikian tadi Anda ikuti penyampaian warta berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro3 Jakarta. Dan kembali Anda bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado pagi hari ini. Dan selamat pagi untuk Anda yang mungkin sejak awal bergabung bersama kami atau Anda baru bergabung bersama kami, selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda di hari ini memulaikan aktivitas Anda dan memulaikan segala karya Anda di hari ini. Saya Ike Darsono Mwaya masih tetap bersama Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Iya, berdengar pas satu kanal informasi dan inspirasi ada Smash dengan Cinta. Sudah hadir untuk Anda pagi hari ini. Ada cinta, semoga ada cinta dalam tugas, dalam pekerjaan Anda, dan apapun yang Anda laksanakan pagi hari ini ya, membuahkan sesuatu karena cinta. Oke, ya, pendengar pas satu kanal informasi dan inspirasi, informasi untuk Anda, anggota Komisi 6 DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, Kristiani Eugenia Paruntu, CEP, melaksanakan kunjungan kerja pengawasan ke SPBU, agen LPG 3 kg bersubsidi di Kota Manado hingga PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Bitung. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi energi bagi masyarakat Sulut berjalan lancar, transparan, dan tepat sasaran. Dalam sidak di sejumlah SPBU dan agen LPG 3 kg, CEP memantau langsung penerapan harga eceran tertinggi serta kondisi distribusi LPG subsidi di lapangan. Selain mengecek stok dan pelayanan, ia juga menyerap berbagai masukan masyarakat terkait antrean BBM serta kendala penggunaan sistem barcode di SPBU yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait. Dan dikatakan pengawasan ini penting agar subsidi energi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dan pihaknya ingin memastikan harga sesuai HET, distribusi berjalan lancar dan tidak ada praktik yang merugikan rakyat. Dalam agenda terpisah di kantor PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Bitung, CEP bersama jajaran Pertamina membahas sejumlah isu strategis terkait pengawasan distribusi LPG subsidi, sistem pengawasan penyaluran BBM di SPBU, hingga upaya menjaga stabilitas pasokan energi di Sulut. Menurutnya, pengawasan ini merupakan bagian dari komitmen DPR RI dalam memastikan pelayanan energi kepada masyarakat berjalan optimal dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Dan CEP menambahkan hasil kunjungan pengawasan tersebut akan menjadi bahan evaluasi Komisi 6 DPR RI untuk mendorong perbaikan sistem distribusi energi, khususnya di Sulawesi Utara. Ia juga berharap sinergi antara pemerintah, Pertamina, dan para agen penyalur dapat terus diperkuat demi menghadirkan pelayanan publik yang lebih maksimal dan akuntabel bagi masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pemain, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah Pak kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan Pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, Mar, tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah, kita pe keluhan leh lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, cintanya baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Resensi buku RRI Manado dengan judul Keajaiban Toko Kelontong Namia. Pendengar, Keajaiban Toko Kelontong Namia adalah sebuah karya Higashino Keigo, seorang penulis terkenal asal Jepang, dan buku ini adalah kisah yang menggabungkan elemen misteri, keajaiban, dan pertumbuhan pribadi. Nah, kisah ini berpusat di sekitar tokoh utama bernama Namia, seorang penjaga toko kelontong tua yang terletak di pinggiran kota yang terlupakan. Dulu toko ini ditinggalkan bertahun-tahun lamanya. Tetapi pada suatu hari, tiga orang anak muda yang sedang dalam pelarian, akhirnya mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di dalam toko tersebut. Ketiganya adalah Yuu, Satoru, dan Hina, yang memiliki latar belakang dan masalah pribadi yang memang rumit. Nah, ketika mereka bersembunyi di dalam toko kelontong Namia, mereka menemukan surat-surat misterius yang mengungkapkan kisah-kisah hidup para penghuni toko tersebut, termasuk Namia sendiri. Nah, dari surat-surat ini menggambarkan berbagai keajaiban dan rahasia yang pernah terjadi dalam toko kelontong ini. Dan dalam mengungkapkan cerita-cerita ini, akhirnya para anak muda mulai memahami bahwa toko ini adalah tempat yang sangat istimewa, di mana keajaiban sejati pun terjadi.

Nah pendengar, novel ini mengeksplorasi konsep keajaiban, pertumbuhan pribadi, dan konsekuensi tindakan kita dalam kehidupan. Sementara para anak muda yang semakin terlibat dalam memecahkan misteri toko kelontong Namia, mereka juga mulai menemukan jawaban untuk masalah pribadi mereka masing-masing, dan mereka pun mulai belajar bagaimana membantu satu sama lain. Nah pendengar, keajaiban toko kelontong Namia adalah kisah yang penuh dengan kejutan dan emosi, mengajarkan kita bahwa dalam tempat-tempat paling tidak mungkin, kita dapat menemukan kebijaksanaan dan keajaiban sejati. Novel ini pun telah mendapatkan pujian luas dan merupakan karya yang menggugah perasaan dan memikat hati para pembaca dengan pesan tentang harapan, keajaiban, dan persahabatan.

Ya, pendengar Pas 1 Kanal, informasi dan inspirasi dibikin Angie dengan Ternyata Cinta. Oke, suasana pagi hari ini ya, walaupun pagi tadi sempat hujan, sempat rinte-rinte ya. Tapi pagi hari ini di saat waktu menunjukkan pukul 9 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah, mentari pagi sudah menampakkan wajahnya di luar ya. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk Anda yang punya aktivitas, punya kegiatan di luar ruangan ya, memanfaatkan mentari pagi yang begitu baik untuk pagi hari ini, begitu bagus. Dan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Dan semua informasi kami hadirkan untuk Anda. Dari Manado, ekonomi Sulawesi Utara mencatatkan tren positif pada awal tahun 2026 dengan pertumbuhan sebesar 5,54% secara year on year. Dan capaian pada triwulan 1 2026 ini menunjukkan resiliensi aktivitas ekonomi daerah di tengah dinamika nasional. Kepala BPS Sulut Wateki memaparkan bahwa pertumbuhan ini didorong kuat oleh lonjakan luar biasa di sektor pariwisata. Kunjungan wisatawan mancanegara tercatat tumbuh drastis hingga 109,09% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kondisi tersebut berdampak langsung pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 20,89%. Pertumbuhan ini menjadi yang tertinggi di antara sektor lainnya pada awal tahun ini. Dan dikatakan Wateki bahwa peningkatan aktivitas pariwisata dan kunjungan wisatawan mancanegara maupun Nusantara mendorong kinerja penyediaan akomodasi. Dan selain itu, pendengar, adanya perluasan cakupan program makan bergizi gratis juga turut memberikan kontribusi nyata. Seperti dikatakan Wateki baru-baru ini kepada RRI, dan dari sisi mobilitas transportasi udara dan laut, masing-masing tumbuh 12,50% dan 35,69%. Hal ini dipicu oleh banyaknya hari besar keagamaan seperti Imlek, Nyepi, hingga Idul Fitri yang mendorong arus mudik dan perjalanan wisata. Meski secara kuartalan, key to key, ekonomi mengalami kontraksi 8,02% karena pola musiman, struktur ekonomi Sulut tetap stabil. BPS optimis performa ekonomi akan terus menguat seiring dengan terjaganya inflasi Maret di angka 2,20%. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Selamat beraktivitas, dan yang pasti untuk yang bergelut di dunia UMKM, semakin semangat untuk Anda ya. Semangat-semangat pagi hari ini di hari Senin 18 Mei 2026. Ada Marcelo Tahitu, hello, dengan Hanyut.

Ya, pendengar persatukan dan informasi dan inspirasi, demikian pingan mambo, kau tercipta untukku. Oke, lagu lawas tapi ketika dibawakan kembali oleh pingan mambo dengan sesuatu yang berbeda ya, yang pasti tetap mengasihkan aja lagu-lagu lawas yang dibawakan secara kekinian ya. Oke, pendengar persatukan dan informasi dan inspirasi, Gubernur Sulawesi Utara Julius Salvanus menegaskan komitmen penuh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mendukung program strategis Presiden RI Prabowo Subianto melalui pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP. Komitmen itu disampaikan Julius saat menghadiri peresmian operasionalisasi 1061 KDKMP secara virtual Sabtu baru-baru ini. Dari Koperasi Desa Merah Putih Desa Kauditan 2, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Presiden Prabowo dalam arahannya menegaskan bahwa koperasi menjadi salah satu instrumen utama dalam memperkuat ekonomi rakyat dan membangun kemandirian desa. Pemerintah pusat bahkan menargetkan puluhan ribu koperasi desa aktif di seluruh Indonesia sebagai fondasi ekonomi nasional berbasis kerakyatan. Menanggapi arahan Presiden, Gubernur Julius menyatakan Sulut siap menjadi bagian penting dalam menyukseskan visi besar Presiden Prabowo membangun kedaulatan ekonomi dari desa. Dan menurut Julius, koperasi harus kembali menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang mampu membantu masyarakat dalam distribusi kebutuhan pokok, penguatan UMKM hingga peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Dan Pemprov Sulut siap mengawal koperasi agar tidak sekadar hadir secara administratif, tetapi mampu berkembang menjadi lembaga ekonomi modern yang profesional, transparan dan berbasis digital. Peresmian serentak 1061 koperasi ini sekaligus menjadi simbol energi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ekonomi nasional dari wilayah pedesaan serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Iya, pendengar Pos 1, kenal informasi dan inspirasi, demikian Mahadewa. Cinta itu buta, ya. Oke, selamat pagi untuk Anda, pendengar Pos 1, kenal informasi dan inspirasi. Selamat menikmati karya-karya Anda, selamat bertugas, selamat beraktivitas. Dan terus mendengarkan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi 94,5 dan 88,2 FM.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi demikian badai langsung jatuh cinta. Oke, saya Iqbal Hasan Momoy segera pamit dari ruangan Anda untuk Manado pagi hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan selanjutnya Anda bersama rekan saya Teti Bahagia. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Duh, bukan main, cobaan lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita le pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah apa kita itu so taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi itu air.
2: Kita le ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertolong semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita perkeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Jangan baku ambek wa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, dan baik pendengar, senang sekali kembali saya Titi Bahagia bersama Anda lagi untuk edisi siar hari ini, hari Senin 18 Mei 2026. Dan di siang hari ini kita berada dalam program Halo RRI, di mana ada satu topik yang akan kita bahas bersama ya. Dan nantinya juga Anda dapat bergabung bersama Titi via line phone di 0195835080. Dan pendengar, untuk topik kita di siang hari ini terkait dengan MBG ya. Dan topik kita adalah transparansi pengelolaan dapur MBG. Sekali lagi, Anda dapat bergabung bersama Teti via line phone di 0821-9583-5080. Dan pendengar, adalah transparansi pengelolaan dapur program makan bergizi gratis ya, atau MBG, adalah sangat diutamakan ya oleh Badan Gizi Nasional untuk menjamin kualitas, keamanan, dan juga akuntabilitas dari anggaran. Nah, hal ini mencakup pelaporan rincian anggaran, kandungan gizi di setiap menu, dan serta pemenuhan standar kebersihan yang ketat. Dan ada beberapa pilar utama dalam pengelolaan transparansi dapur MBG ya. Yang pertama adalah keterbukaan anggaran dan harga, di mana pengelola wajib ya untuk mempublikasikan rincian alokasi biaya dan perhitungan nutrisi pada setiap menu makanan yang disajikan kepada publik. Kemudian adalah standar operasional atau SOP. Dapur pendengar atau satuan pelayanan makan bergizi atau SPPG ini dioperasikan secara terbuka melalui standar operating procedure atau SOP yang terstandarisasi ya, untuk menjaga kepercayaan publik. Dan kemudian ada sertifikasi higien dan pangan. Dapur MBG ini diwajibkan untuk memiliki sertifikat like higien dan sanitasi atau SLHS, dan adalah hazard analysis critical control point atau HACCP, serta sertifikasi halal guna memastikan kelayakan dari makanan yang disiapkan. Kemudian juga ada pemantauan digital pendengar ya, adalah pendistribusiannya, dan juga manajemen rantai pasok ini dibantu oleh platform digital agar pengelolaan makanan ini dapat berjalan efisien dan juga real time. Dan adalah kepatuhan lingkungan, dapur diwajib memiliki tempat pengelolaan limbah yang sesuai dengan standar. Nah, untuk beragam ya, ada beberapa lah ya, ada beberapa masalah yang terdapat dalam pengelolaan dapur makan bergizi gratis dan juga untuk ke transparansianya ya. Itu menghadapi berbagai tantangan operasional pendengar ya, adalah masalah utama yang meliputi pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP seperti higienitas, kurangnya fasilitas pengolahan limbah, kualitas air yang tidak layak, hingga kecurangan, pengurangan porsi, dan juga pemalsuan standar gizi demi menekan yang namanya biaya operasional. Dan ada rincian beragam masalah dalam pengelolaan dapur MBG, yang mungkin juga menjadi salah satunya adalah harusnya ada transparansi di dalamnya ya. Yang pertama, seperti yang sudah juga tadi Teti sampaikan sebelumnya, pastinya adalah masalah higienitas dan juga keamanan pangan, pendengar. Nah, untuk kasus keracunan, karena memang sudah ada beberapa kasus ya, kurangnya pengawasan terhadap kebersihan dan juga kualitas bahan baku makanan yang sering memicu kasus keracunan massal pada siswa. Kemudian juga ada kualitas air. Ini ditemukannya air yang tidak layak pakai di area dapur yang sangat membahayakan kesehatan makanan yang dimasak ya. Dan juga ketiadaan ipal ya. Masih banyak dapur yang beroperasi tanpa instalasi pengolahan air limbah. Baik pendengar, di line phone nanti.
2: Bu Ibu, Bu Siska tuh kadang suka senyum sendiri deh. Tiap melihat yang namanya foto lama. Dulu orang-orang tuh kalau ke acara penting pakaiannya rapi ya, sopan, bahkan ada sentuhan adatnya. Coba deh sekarang, jangan salah paham sih Bu Ibu, sebenarnya Bu Siska gak anti yang namanya gaya kekinian, maaf ya Gen Z. Cuma suka mikir, kok pakaian adat sekarang lebih sering keluar pas lomba-lomba aja Bu Ibu ya? Padahal pakaian adat itu kan bukan kostum, itu tuh cerita, ada nilai, ada doa, ada identitas. Dulu Bu Ibu, orang tua kita kan pakai pakaian adat bukan buat pamer, tapi buat menghormati yang namanya acara dan orang-orang yang ada di dalamnya. Bu Siska tuh pernah datang ke acara keluarga, ada yang berani pakai sentuhan adat sedikit saja. Dan suasananya Bu Ibu langsung beda, lebih hangat, lebih berasa tuh, ini kita loh. Gak ribet kok Bu Ibu sebenarnya. Gak harus lengkap dari ujung kepala sampai kaki. Kadang cukup kain, motif, atau bahkan aksesorisnya saja. Dan yang bikin Bu Siska terharu Bu Ibu, waktu ada anak-anak lagi-lagi nanya, Bu, kenapa bajunya beda? Nah, di situ cerita budaya hidup lagi. Dari baju, kita cerita asal-usul. Dari situ, anak-anak juga belajar bangga. Bu Siska percaya Bu Ibu melestarikan budaya itu gak selalu harus besar dan mahal kok. Kadang cukup berani untuk pakai di momen nyata, di acara keluarga, di perayaan, di ibadah, atau hari penting lainnya. Pelan-pelan aja Bu Ibu, tapi konsisten. Ya, jadi curhat Bu Siska hari ini sederhana aja Bu Ibu. Ayo jangan tunggu lomba atau panggung, pakai budaya kita di kehidupan sehari-hari. Biar nanti anak cucu tahu kita pernah bangga jadi diri sendiri. Curhat Bu Siska. Curhat Bu Siska. Aduh Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa. Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi, saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda? Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna. Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja Ibu Ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang tetap menyatu hati bersama kami. Dan selanjutnya masih kita berbicara terkait dengan transparansi pengelolaan dapur MBG. Dan ada beberapa pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP pendengar, adalah bangunan yang tidak sesuai standar, karena memang banyak pengelola yang menggunakan bangunan rumah tinggal biasa alih-alih fasilitas komersial bersertifikasi dengan standar sanitasi yang ditetapkan. Kemudian ada penggunaan bahan bermasalah ya. Ditemukannya penggunaan bahan seperti mie instan dalam menu, kemudian peralatan masak yang tidak disanitasi dengan benar, itu juga merupakan satu pelanggaran ya, dan harus transparan harusnya. Kemudian ada kecurangan anggaran dan juga pengurangan porsi. Porsi yang dikecilkan, ini terjadi praktek culas di mana pengelola mengecilkan ukuran lauk, misalnya ayam atau lele yang seharusnya dipotong 8 bagian justru malah dibagi hingga 16 atau 20 bagian ya, dan mencari keuntungan dari sepihak. Dan korupsi dan tata kelola yang buruk pendengar ya, masalah integritas dalam pengelolaan anggaran yang mengakibatkan dana tidak tersalurkan sepenuhnya ke dalam kualitas porsi gizi anak. Kemudian juga kendala infrastruktur, kapasitas, manajemen rantai pasok ya, kesulitan dalam menjaga rantai pasok bahan makanan tetap segar dan juga sampai tepat waktu ke berbagai lokasi. Selanjutnya juga ada kapasitas dapur pendengar ya. Standar operasional ini menetapkan batas maksimal 3.000 porsi per dapur. Namun banyak dapur keteteran pendengar atau dipaksakan untuk melebihi kapasitas tanpa didukung peralatan maupun tata letak ruang produksi yang benar. So, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional atau BGN terus melakukan evaluasi dan penertiban dan langkah tegas seperti penutupan sementara ribuan dapur atau SPPG yang tidak memenuhi standar kualitas telah dilakukan pemerintah agar pemenuhan gizi siswa itu bisa tetap terjaga dan juga terjamin. Dan untuk informasi dan juga pengawasan terkait program ini, itu kita sendiri itu bisa dipantau langsung melalui laman resmi Badan Gizi Nasional. So, lain telepon di 0821-9583-5080 sudah Teti buka untuk Anda pendengar yang ingin memberikan tanggapan Anda ya, ataupun masukan, atau juga bisa jadi ada keluhan ya terkait dengan transparansi dari pengelolaan ya, pengelolaan MBG ini. Anda dapat bergabung bersama Teti karena ada beberapa kasus ya di beberapa daerah, ada yang keracunan makanan, ada yang makanannya ada buah dan tidak fresh lagi, seperti itu pendengar ya. Oke, kita langsung saja ke line telepon. Ya, selamat siang. Halo RRI. Oke, baik. Sebentar. Ya, sebentar Bapak. Oke. Selamat siang. Halo RRI.
1: Selamat siang RRI.
0: Iya, selamat siang Bapak. Dengan siapa di mana, Pak?
1: Dengan Pak Sagai dari Bitung.
0: Pak Sagai dari Bitung. Pak, kita lagi ngomongin soal transparansi pengelolaan dapur MBG. Menurut Bapak?
1: Ya. Maksud dari program ini adalah sangat baik. Tetapi dalam pelaksanaannya ada banyak penyimpangan. Sebagai itu,
0: ya, ya.
1: Anak-anak mengalami keracunan atau makanan udah basi.
0: Betul, ya.
1: Karena pemaksaan jumlah, misalnya satu dapur itu harus melayani 3.000. Nah, otomatis untuk menyiapkan 3.000 dimasak dari malam. Nah, dan yang masih panas sudah di packing. Sehingga makanan itu akhirnya jadi basi. Karena mau capai target 3.000.
0: Iya, iya.
1: Nah, oleh karena itu kita kira untuk formasi 3.000 itu jangan dipaksakan. Kalau perlu 2.000 atau 1.000.
0: Iya, karena semestinya kan itu Pak Sagai sudah ada standarisasinya ya.
1: Betul, tapi apa artinya standarisasi? Akhirnya jadi permasalahan.
0: Oke.
1: Nah, berkaitan dengan ini, berarti yang mengawas, yang menentukan itu layak untuk mengelola 3.000 itu yang perlu dianalisa kembali. Dasar apa dia menyatakan itu layak? Apalagi tempat dapur yang seperti yang Mbak Teti bilang tadi, ada yang menggunakan rumah sendiri.
0: Ya.
1: Itu kan tidak layak. Nah, oleh karena itu, hal-hal ini, kalau menurut kita, program ini tetap dilanjutkan. Tetapi, pengawasannya harus ketat.
0: Dan harus, bagi harus transparan ya Pak Sagaya.
1: Ada penyimpangan, harus tegas. Tindakannya harus tegas. Sebab kalau tidak dilaksanakan seperti itu, ini akan berlarut-larut, kecurangan berlarut-larut, akhirnya yang korban anak-anak. Dan ujung-ujungnya semua mengatakan program ini tidak baik. Okay. Nah, oleh karena itu demi masa depan anak-anak dengan kerinduan kita semua anak-anak ke depan itu jadi baik, saatnya lebih baik kita tegas sekarang,
0: baik,
1: ambil tindakan, bagi melanggar itu harus diproses, diganti orang lain, agar program ini akan tetap berlanjut dengan baik, dengan hasil yang maksimal. Ya. Tak kira baiknya itu aja.
0: Baik, baik.
1: Masukan.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Sagai. Iya, terima kasih untuk Pak Sagai. Dan ya, menurut Pak Sagai sebenarnya programnya baik ya Pak Sagai ya, menurut Pak Sagai, dan ketika itu berniat baik itu bisa menjadi buruk ketika pelaksanaannya ya seperti tadi over kapasitas mungkin untuk produksinya yang harusnya itu lebih efisiennya mungkin 1.500 atau berapa ya, itu tiba-tiba karena ingin keuntungan yang besar langsung diminta 3.000 sekalianan. Oke, baik, kita ke lain telepon lagi. Selamat siang, halo RRI.
2: Halo RRI, selamat siang Bu Teti.
0: Halo, selamat siang Bapak. Dengan siapa di mana?
2: Pak Boots ini, Mbak Tungkas.
0: Okay. Oh, Pak Boots. Oke, okay. Apa kabar Pak Boots?
2: Luar biasa,
0: baik. Luar biasa. Pak Boots, kita saat ini sedang... Oh ya, oke, okay, baik. Kita saat ini sedang... terkait dengan transparansi pengelolaan dapur MBG Pak Boots. Gimana menurut Pak Boots? Tadi sudah ada Pak Sagai juga yang sudah ikut bergabung. Silakan Pak Boots.
2: Ya, menambahkan aja Bu Teti ya. Tadi benar yang disampaikan Bu Teti di awal acara ini.
0: Iya.
2: Gimana evaluasinya sudah terlihat ya, mana yang kurang, mana yang dibenahi. Tetapi pandangan saya begini, dari sejak awal ini MBG diberlakukan, yang menjadi permasalahan yang kasat mata yaitu dapurnya, SPPJ-nya. Dapur SPPJ ini kan kriterianya jelas, kualitasnya harus baik, punya sertifikasi, artinya rumah yang di bangunan yang di tempat itu memenuhi kualifikasi untuk masak. Tetapi sejak awal semua SPPG saya lihat di mana-mana itu rumah tinggal yang cuma dipiat sedemikian rupa, di luar bagus, tapi dalamnya, waduh, sanitasinya ini air sangat mencurigakan. Saya kira sejak awal, sebelum dimulai kegiatan kan sudah ketahuan sebagainya tempatnya seperti apa, dipaksakan, untuk berjalan. Dan kiranya kalau ada keracunan itu tidak, jangan heran lagi, karena embrionya awalnya sudah di situ, tempatnya yang kurang steril. Kan kira evolusinya yang seperti pasokan sayur, daging atau tahu tempe itu kan tinggal keadaan saja. Jadi setelah dievaluasi ditemukan harus dibenahi. Jadi paling penting menurut saya tempat ini, SPTG-nya ini,
0: dapurnya ya, dapurnya ini, ya, tempat produksinya ya, Pak Buts ya.
2: Iya, tempat produksinya ini kasat mata. Kasat mata kelihatan, cuma dilihat saja itu rumah-rumah itu.
0: Oke.
2: Bahkan ada yang waduh, udah mau rubuh itu.
0: Iya,
2: jadi berarti tempatnya yang paling diperhatikan.
0: Baik.
2: Dan jumlahnya.
0: Okay.
2: Jumlahnya itu standar 3.000. Berarti standar juga dia sudah waktu diuji coba itu tidak terpenuhi. Kalau 3.000 dia masaknya hampir siang.
0: Oke. Okay.
2: Pagi-pagi betul pas saya bilang.
0: Baik.
2: Packingnya sudah keburu di packing mungkin masih panas atau ada yang terlambat. Dan Bu Teti, evaluasi paling terakhir ini. Tapi di daerah kepulauan yang pantas patut untuk dapat MBG belum dapat.
0: Oke.
2: Okay, standar kemiskinan kan, standar ekonomi di sana kan kita tahu kalau di daerah terluar sampai sekarang belum dapat. Ini terbalik.
0: Oke, okay, baik.
2: Tentu itu harusnya orang terpinggir, yang di pinggir, yang paling terluar. Tetapi yang di kota yang belum dapat. Ini terbalik, sangat-sangat terbalik. Kami kira sesegera mungkin yang di daerah kepulauan itu seperti di Pulau Telise dan Bangka itu banyak yang sampai sekarang belum dapat. Ini yang Sumatera Utara ya saya ikuti.
0: Okay.
2: Kira itu aja, nanti ditambahkan yang lain. Terima kasih, tetap semangat Bu Teti.
0: Baik, terima kasih Pak Buts ya. Dapur atau tempat produksinya ya harus sesuai standar. Kemudian juga ada beberapa di kepulauan ya, daerah kepulauan yang menurut Pak Buts juga belum sampai ke sana, padahal harusnya juga mereka dapat lah ya Pak Buts ya, seperti itu. Baik, di belakang Pak Buts saya masih ke lain telepon lagi, langsung saja. Selamat siang, halo RRI.
3: Halo RRI, selamat pagi.
0: Ya, selamat siang Bapak, dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Heski Armadidi.
0: Pak Heski di Armadidi. Silakan Pak Heski untuk transparansinya nih, Pak.
3: Pak Yos Teti.
0: Oh, Pak Yos. Oke, Pak Yos Armadidi. Pak Yos, transparansi dapur MBG nih, Pak, gimana?
3: Kalau saya ya berpendapat, punya pendapat seperti ini. MBG ini tidak terevaluasi dengan baik. Pertama, banyak anak-anak sekolah keracunan. Kedua, dapur-dapur MBG sebetulnya konsumsi untuk anak-anak itu ada sisa-sisanya dibawa oleh pekerja-pekerja yang ada pengelola MBG itu sendiri. Jadi ada bagian ya, korupsi kecil-kecilan lah, seperti itu. Sebetulnya, kalau memang kita evaluasi dengan baik, kita rasa tidak ada keracunan dan tidak ada terjadi pembungkusan-pembungkusan makanan di bawah ke rumahnya masing-masing. Dan keberapa? Kemudian, masalah pelayanan MDG itu di desa-desa yang terpencil. Tidak terrealisasi dengan mungkin aksesnya jalan atau seperti apa. Nah, inilah sebuah kelemahan MBG. Menurut saya, MBG ini hanya bagian dari asal-asalan. Kalau memang mau jadikan rakyat anak-anak sekolah cerdas, pintar, tapi kalau dengan hal-hal seperti ini tidak tentunya tidak akan mungkin berjalan dengan baik. Sementara anggaran yang dikeluarkan begitu banyak, tidak terpenuhi, tidak puas untuk masyarakat apa ibu-ibu rumah tangga yang anak-anaknya sekolah ya. Bahkan pulang di rumah sakit keracunan, bawa di rumah sakit kan ribet saya. Kalau menurut saya berpandangan seperti ini, alangkah baiknya uang itu diberikan kepada ibu rumah tangga supaya biarkanlah ibu-ibu rumah tangga itu urus anaknya sekolahnya, dia urus dia tahu resep, dia tahu makannya anak, dia tahu anaknya. Tapi kalau yang begini-begini ini akan tersiksa juga. Seperti itu pandangan saya, karena NBG itu bagian dari proyek bagian daripada ya saya tidak nuduh ya, tapi ada sisi-sisi korup. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik. Oke, terima kasih Pak Yos yang ada di Air Madidi sudah ikut bergabung bersama kami untuk Halo RRI. Dan pelayanan ke desa-desa ya, kemudian menurut Pak Yos itu sangat-sangat tidak efisien ya. Karena menurut Pak Yos adalah orang tua dari anak itu sendiri yang paham juga ya kebutuhan gizi apa yang bisa mereka berikan untuk anak-anak mereka ya. Oke, menurut Pak Yos, kita ke lain telepon lagi. Sepertinya Titi tinggal menerima untuk satu atau dua orang penelpon lagi. Langsung saja, selamat siang, Halo RRI.
4: Tabia.
0: Siang, iya. Pak Heri, apa kabar Pak Heri?
4: Bahagia.
0: Terima kasih Pak Heri. Bahagia ini Pak Heri, saya juga dengar apa yang dikatakan Pak Sagai, Pak Boots, Pak Yos terkait dengan transparansi. Ini kayaknya lebih lari ke permasalahan dalam pendistribusiannya ya. Seperti itu. Oke, baik. Silakan Pak Heri kira-kira.
4: Topiknya transparansi NBG. Tetapi penilaian saya khusus bagaimana mungkin transparansi di dalam kegelapan.
0: Oke.
4: Kira-kira mau dapat lihat transparansi yang gimana di dalam dunia kegelapan. Berarti itu apa? Tertutup, gelap.
0: Tidak ya, ada permainan. Keterbukaan ya Pak Heri ya.
4: Tidak ada keterbukaan. Keseriusan. Program ini program yang menguntungkan calon pada waktu 2024 Pak Prabowo. Sehingga bisa dapat memenangkan Pilpres.
0: Baik.
4: Tetapi kalau hanya dilempar seperti itu dan sudah berdampak banyak pengaruhnya, termasuk dengan orang-orang disabilitas dengan penerima TBI, kalau dilempar, oh soalnya mau pakai di NBG itu anggaran lain. Kan begitu, sudah luar biasa dampak dari NBG. Namun kenyataannya juga, seperti sesuai ada di teman-teman sampaikan, ada di pulauan, pinggiran, di 3T. Yeah. Ternyata kan belum. Kita memang masih mata kota-kota. Tapi bagaimana di kabupaten yang sulit juga dijangkau, nggak jauh-jauh, bilang 82 juta penerima makanan bergizi sampai 86-87 juta. Orang penduduk ditaruh 270. Itu anak-anak itu kira-kira ada berapa persen? Kalau dia kurang lebih 80 juta lebih, ada berapa persen? Terus saya begini, orang di Manado ada berapa banyak tuh sekolah swasta, ada berapa ribu tuh anak swasta, sekolah swasta yang tidak mendapatkan
0: baik
4: makanan bergizi gratis. Emang kita logika jalan. Iya toh. Saya sih contoh pertama, cocek dia tuh sekolah-sekolah Katolik yang sekolah-sekolah favorit, kalau ada apa sama cocek. Jadi di mana sebenarnya anak-anak, ibu-ibu yang hamil, menyusui, lansia, so tinggi-tinggi sejauh sana, namun di awal aja terbata-bata. Belum lagi yang barusan. Jangan laporkan polisi di dalam MBG. Kenapa itu ada?
0: Okay.
4: Ternyata polisi memegang MBG berapa? 1.300 ya, dapur.
0: Baik, baik, baik.
4: Mm-hmm. Di dalam masyarakat kita sebagaimana, kenapa kok luar mesti olah leso? Mm. Nggak ada masyarakat so yang bisa mengolah. Kongo ini mulai mau lapor.
0: Mm-hmm.
4: Nggak tahu itu berita itu betul atau enggak, Teti.
0: Baik, baik. Takutnya hoax ya, Pak ya.
4: Tetapi okay, memang kenyataan kan begitu, ada 1.000 lebih kan yang polisi kelola MBG kan.
0: Jadi intinya Pak Heri di sini menekankan bahwa justru karena ketidakadaan transparansi, iya, makanya yang dilihat adalah berbagai permasalahannya ya.
4: Itulah transparansi dalam kegelapan.
0: Oke, okay, baik, baik.
4: Bagaimana mungkin?
0: Hmm.
4: Nggak ada keseriusan.
0: Baik, baik, Pak Heri.
4: Tidak ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
0: Baik, Pak Heri.
4: Okay. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Oke, okay, baik.
4: Sila keduanya.
0: Oke,
4: okay, baik. Jadi di situ selalu jangan selalu berkedok. Oh, kita kan negara Pancasila. Tetapi untuk keadilan sosial nyata-nyata memang tidak adil.
0: Oke. Okay.
4: Seperti saya katakan tadi, kenapa tuh di pinggiran-pinggiran nggak dapat yang tuh sekolah swasta yang nggak dapat di tengah kota Manado. Ini itu persoalan. Jadi betul kira-kira, walaupun ada pernah saya mendapatkan, oh memang belum secara keseluruhan, baru kurang lebih 60 juta penerima. Oke, apa tuh lain? Untuk anggaran-anggaran sudah terbuka enggak?
0: Oke, okay, baik Pak Heri.
4: Memang di dekat saya itu di Karomasan sana ada MBG.
0: Baik.
4: Di situ panti jompo terus dijadikan dapur MBG. Tapi tidak sudah dirancang.
0: Oke. Okay.
4: Cuman ya saya tidak terlalu masuk ke dalam, tidak bertanya, termasuk ada ponakan di situ.
0: Baik.
4: Tidak pernah, masih lupa lihat tambatannya. Mau ini betul-betul ada 50 tenaga kerja di situ atau cuma berapa? Sebab kalau rumah begitu 30 orang masuk so full ke rumah. Belum kalau tambah yang DP gudang bahan-bahan, konguni korana mondar mandir situ tercemar.
0: Baik, Pak. Namun intinya saya dapat harus ada transparansi juga dari segala lini terkait dengan penanganan ya untuk dapur.
4: Itulah. Ya. Itu kenapa itu terjadi keracunan.
0: Oke.
4: Okay. Torang so uji dari dulu, biar torang masa dari kelamaring untuk makan nyari nasi. Kenapa apa?
0: Baik,
4: tapi
0: baik,
4: itu
0: baik.
4: Sudah dikemari, okay. Sudah dikemari dengan kegelapan.
0: Baik, Pak.
4: Terima kasih tadi.
0: Sama-sama, Pak Heri. Terima kasih. Wow. Terima kasih untuk Pak Heri. Menurut Pak Heri, justru karena ketidak ada transparansi, inilah yang pada akhirnya muncul berbagai permasalahan dalam dapur MBG ini, ya. Oke, okay, dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Sagai, untuk Pak Butch juga ya, dan juga ada Pak Eos dan juga Pak Heri. Terima kasih banyak. Dan untuk apa yang sudah Anda sampaikan ini akan kami teruskan ya, dan mudah-mudahan semoga bisa mendapatkan jawaban. Kalau dari apa yang dikatakan oleh Pak Sagai, kemudian ada Pak Butch juga, ada Pak Eos dan juga Pak Heri, kebanyakan adalah masukan ya. Dan apa ya, bisa dikatakan keluhan ya, bisa dikatakan keluhan juga, tapi tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih ya untuk keempat bapak-bapak ini yang sudah ikut gabung. Sama sekali tidak ada kaum hawa hari ini. Dan pada akhirnya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN terus memperkuat ya akuntabilitas pelaksanaan program makan gizi bergizi gratis dengan mengeluarkan instruksi baru yang mewajibkan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG menampilkan informasi harga dan kandungan gizi secara transparan. Langkah ini pendengar diambil agar masyarakat, terutama orang tua siswa, dapat mengetahui secara pasti kualitas nutrisi yang dikonsumsi anak-anak mereka, sekaligus memastikan efisiensi anggaran negara. Dan kebijakan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengedepankan keterbukaan informasi publik dan profesionalitas dalam mengelola program kesejahteraan nasional. Dan pendengar, integrasi antara transparansi harga dan juga pengawasan mutu diharapkan juga dapat mencegah terjadinya penyelewengan ya seperti tadi yang sudah dikatakan oleh bapak-bapak ya, penyelewengan dana di lapangan. Dan dengan adanya papan informasi harga

Secara keseluruhan pendengar, langkah Badan Gizi Nasional ini adalah merupakan standar baru dalam tata kelola program sosial di Indonesia yang lebih modern dan terukur. Dan transformasi ini menunjukkan bahwa program makanan bergizi gratis ini dikelola dengan manajemen risiko yang matang dan juga berorientasi pada hasil jangka panjang. Dan melalui kedisiplinan operasional dan keterbukaan data dan lebih transparan, pemerintah optimis bahwa program MBG ini akan menjadi fondasi kuat dalam melahirkan generasi emas ya 2045 yang sehat, cerdas dan juga kompetitif di kancah global. Dan pada akhirnya pendengar, sampai di sini kebersamaan kita, semoga ada transparansi ya dari seluruh sinergitas yang terkait di dalamnya terkait dengan pengelolaan dapur MBG ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Titi Bahagia. Sampai jumpa.

0: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen, tuker sih sen, yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
4: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini, Leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi, ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadik pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.
2: Cinta itu memori, cinta itu lagu, cinta itu puisi, cinta itu tak tergambarkan, cinta itu memberi, cinta itu toleransi, cinta itu kamu dan aku.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all courage. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap

0: dapur ternyata menyimpan sejuta cerita. Tak hanya sebagai tempat memasak makanan, di masa lalu dapur juga menjadi salah satu simbol keagamaan. Dapur masyarakat Romawi kuno dikenal paling lengkap. Di masa itu, dapur sudah dilengkapi dengan peralatan masak-memasak, tempat cuci gerabah, juga kaki tiga penyangga wadah. Di abad pertengahan, dapur menjadi ruangan penting dalam sebuah rumah. Disinilah setiap hari berlangsung aktivitas mensuplai makanan seluruh anggota keluarga. Sedangkan dapur modern di Eropa mulai dikenal pada abad ke-19. Saat itu memang terjadi revolusi kuliner yang mendorong dapur ditata lebih mewah. Saat itu tampilan tata letak dapur lebih mirip dengan laboratorium di pusat-pusat studi. Dekorasi indah peninggalan zaman Renaissance ikut menjadikan dapur Eropa di abad ke-19 tampil lebih mewah. Kini setelah listrik ditemukan, dapur kembali mengalami perubahan pesat. Dari semula hanya dilengkapi perabotan yang dioperasikan secara manual, dapur saat ini penuh dengan peralatan canggih berbasis listrik. Tidak hanya itu, dapur yang mulanya ditempatkan di bagian belakang bangunan rumah, saat ini mulai banyak dapur yang posisinya gandeng dengan ruangan tengah.
1: Pulau Sara adalah pulau tak berpenghuni yang ada di ujung utara Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya di Kecamatan Lirung. Telah diresmikan sebagai salah satu kawasan wisata Porodisa, sebutan lain dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Saraa dalam bahasa daerah artinya tertimpa dari pelarian ular raksasa. Pulau ini pemandangan gradasi tiga warna air laut yang indah. Selain itu, pasir pantai Pulau Sara juga acap kali disebut dengan powder sands karena berwarna putih dan lembut bagaikan tepung. Di balik keindahan alam yang dapat dinikmati oleh setiap pengunjung, tersirat kisah sedih menjadikan pulau ini terbelah menjadi Sara kecil dan Sara besar. Konon, menurut legenda, dahulu kala pulau ini terdiri dari satu bagian. Terbelahnya pulau ini bermula dari seekor ular raksasa yang sedang mengejar tunangannya yang bernama Wo Ing Sangiang. Saat dalam pengejaran, ular raksasa tersebut tidak sengaja memakan batu api yang dikiranya makanan yang membuatnya meronta-ronta dan mengakibatkan ekornya menghantam Pulau Sara dan menjadikan pulau ini terbelah menjadi dua bagian yang saat ini dikenal dengan nama Pulau Sara Kecil dan Sara Besar.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: olahraga siang. Informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan akhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit ke-5, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Sesuai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu, pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan, saya rasa, dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun pendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga, dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris ke Spanyol. Real Madrid kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol sematawayang Lo Blanco dicetak oleh Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz.

0: benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
1: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-pop-nya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanannya memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan di Kapitano Son Heung-min. Ini bisa jadi yang terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan?

0: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis Italia Jannik Sinner mencorai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara.

0: di rumah sejak 1976. Tenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
1: Thank guys, thank you. Thank you so much for
2: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
0: Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga mendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang menilainya luar biasa musim ini.
1: First of all, I think it's
2: pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Yannick atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukan musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Yannick karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
0: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera, begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 26 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Vedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11. Namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandez sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjaga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
3: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim. Saya bangga dengan pelatih.

0: kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah 78 unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
1: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
2: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Pengen penampilan di mana kami main di depan pendukung seperti ini kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus, namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih

0: Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Yogyakarta, Madura United harus turun dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Lasar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
2: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya, ya ceritanya juga sangat tinggi yang melihat.
3: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United respon dengan memasukkan Ilham Shah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandau di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Di jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Ahmad Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama, sedikit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
2: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berikut. Yang jelas PSIM yang pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat.
3: Sementara itu pemain Madura United Ilham Shah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya PSIM juga lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Shah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dia menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
4: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
3: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
1: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai FVC Men's Volleyball Champion League 2026 setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
5: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Sisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan, mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
6: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya, satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya malah bangga bisa apa, bisa memberikan yang terbaik.
5: Sementara itu, head coach Bayangkara Presisi, Reynold Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
7: Ya, masih luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk APB Mandair Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, sudah jadi juara, kita sudah dapat tiket di kabar kemarin buat Indonesia, cuma lebih exciting selesai yang juara yang
5: manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Poppy Petrismanto, mensyukuri kemenangan sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
8: Alhamdulillah hari ini diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up. Memang tahun 2020 kita kalah dengan tim yang sama.
5: Juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RR, mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Siap, pasti yang gak tahu kalimat hopimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, hopimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hopimpa lagi.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
2: Taukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah lompat lot yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau enggak saya enggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau enggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal benar kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
4: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

0: Katanya, petir tidak menyambar tempat yang sama dua kali. Faktanya, mitos ini tidak benar. Peneliti menyatakan sebuah tempat bisa tersambar petir lebih dari satu kali. Tempat yang sama bisa tersambar petir sebanyak lebih dari satu kali atau berkali-kali dalam satu peristiwa, maupun petir yang terjadi bertahun-tahun kemudian. Beberapa tempat bisa tersambar petir sebanyak puluhan hingga ratusan kali, seperti contohnya The Empire State Building di Amerika Serikat. Gedung ini memiliki tinggi puncak hingga 381 meter, dengan tambahan antena di puncaknya yang mencapai 62 meter. The Empire State Building tercatat menerima sambaran petir sebanyak 25 sampai 100 kali dalam setahun. Karena sering menerima sambaran petir, bahkan bangunan pencakar langit ini pernah dijadikan laboratorium petir atau tempat untuk melakukan penelitian mengenai petir.
1: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Pun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis, dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan virus menyebar di antara individu.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi, IM merupakan singkatan dari ante meridian, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedangkan PM merupakan singkatan dari post meridian yang artinya after midday.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah.
1: Pergeseran, jadi bukan saya diberhentikan ataupun PAW atau apa, tidak. Saya tetap masih anggota Dewan, cuma posisi-posisi itu kan nanti akan diatur lebih lanjut. Memang kebutuhan partai kan.
0: Dan ikutilah warta berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar dan pemirsa, Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Robi Longkutoi memberikan apresiasi kepada Panitia Pemilihan Hukum Tua tahun 2026 yang telah bekerja secara independen.
2: Ketua DPRD Kabupaten Minahasa, Dr. Andes Robi Longkutoi MM, beri apresiasi dan salut setingginya kepada Panitia Pemilihan Hukum Tua baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa yang telah bekerja mulai dari tahapan pendaftaran bakal calon, penetapan calon tetap, pencabutan nomor urut, serta tahapan verifikasi faktual pemilih sementara sampai penetapan daftar pemilih tetap DPT secara maksimal. Lebih lanjut, Ketua DPRD Minahasa Robi Longkutoi kepada RRI mengatakan, proses demokrasi pemilihan hukum tua atau kepala desa berbeda dengan pemilihan umum, pemilu legislatif maupun pilkada.
1: Rumah itu seorang calon hukum tua dibuka hampir 1x24 jam, di mana semua masyarakat ke sana gitu. Hal ini tentunya memang sudah merupakan demokrasi dan ketentuan yang sudah mengikat bahwa tahapan-tahapan itu akan masuk sampai kepada pemilihannya itu.
2: Dengan harapan, menurut Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Robi Longkutoi, masyarakat pemilih di 129 desa dan 3 desa pergantian antar waktu atau PAW, siapapun yang akan terpilih nanti di Pilkut itu sudah menjadi pemimpin atau hukum tua kita bersama dan harus kita dukung demi mensejahterakan masyarakat di desa. Dari Minahasa, Chief Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guna mematangkan revisi Perbup dan Perda, Pemkab Minahasa Utara menggelar FGD Persiapan Pelaksanaan Pilhut 2026.
3: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menggelar FGD terkait revisi Perda dan Perbup untuk pemilihan hukum tua serentak 2026. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyelaraskan regulasi dan memastikan Pilhut serentak akan digelar pada Kamis 26 November 2026 nanti. Asisten 1 Umbasek Mayuntu menegaskan, FGD ini sebagai salah satu fondasi dalam memperkuat penetapan revisi Perda dan Perbup. Aturan direvisi agar selaras dengan PP nomor 16 tahun 2026 guna mencegah terjadinya sengketa pasca pemilihan.
4: Menggali ide pikiran yang berkenan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi termasuk di dalamnya secara khusus itu pemilihan hukum tua. Maka ada hal-hal yang prinsip yang mereka masukkan yang nantinya akan diakomodir nantinya dalam penetapan Perda itu sendiri.
3: Pemilihan hukum tua serentak Kabupaten Minahasa Utara akan diikuti oleh 64 desa yang saat ini seluruhnya dijabat oleh penjabat hukum tua. Diana Masih melaporkan.
0: Peringar dan pemirsa, mewujudkan health tourism di Sulawesi Utara, Sentra Medica Hospital Minahasa Utara menyiapkan langkah strategis.
5: Upaya mendorong health tourism di Sulawesi Utara terus menunjukkan arah yang semakin strategis. Salah satu pelaku layanan kesehatan, Sentra Medica Hospital Minut, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dengan menempatkan kepercayaan sebagai fondasi utama dalam pengembangan wisata kesehatan. Direktur Sentra Medica Minut, Dr. Ivan Wijaya Widiatomo, mengungkapkan bahwa langkah awal yang dilakukan adalah memperkuat sarana dan prasarana sebagai basis pelayanan berstandar tinggi.
6: Memang secara lahan kami ini memang didesain dengan satu blok bangunan dengan hotel. Jadi memang ini untuk menunjang juga pasien-pasien yang mungkin dari jauh berobat, maka dia bisa menginap, ada sarana untuk bisa menginapnya.
5: Strategi berikutnya menurut Dr. Ivan adalah membangun kepercayaan masyarakat Indonesia, khususnya di kawasan timur, agar tidak lagi memilih berobat ke luar negeri. Dengan kekayaan alam Sulawesi Utara yang eksotis serta potensi pariwisata yang terus berkembang, sektor turism diyakini dapat menjadi magnet baru bagi wisatawan. Demikian Anugrah Pandai melaporkan, RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Harga komoditas bumbu dapur di Pasar Melongwane terpantau belum mengalami perubahan harga. Sementara penjualan tomat
7: harga komoditas kebutuhan dapur di pasar tradisional Melengwane, Kabupaten Kepulauan Talaut pada awal pekan ini terpantau masih stabil. Harga bumbu dapur seperti cabai rawit merah masih bertahan di angka Rp60.000 per kilogramnya. Sementara harga tomat terpantau masih tinggi. Penjualan tomat masih Rp28.000 per kilogramnya. Sementara kebutuhan lain seperti bawang merah dan bawang putih juga terpantau masih stabil. Bawang merah ada di harga Rp60.000 per kilogramnya, sementara bawang putih ada di harga Rp50.000 per kilogramnya. Yordi, salah satu pedagang, menyebutkan kemungkinan harga akan berubah besok, di mana pada hari Selasa besok ada pasokan bumbu dapur yang baru yang akan masuk di pasar tradisional Melengwane. Sejak ini pasokan bumbu dapur seperti bawang, rica, dan tomat masih dipasok dari luar daerah seperti Manado dan juga daerah lain. Sementara pasokan rempah-rempah dapur dari petani lokal belum bisa memenuhi kebutuhan pasar sehingga ketergantungan pasokan dari luar daerah sangat tinggi. Dari Melengwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kontingen wanita kaum ibu Gemim Paulus Titiwungen Manado siap berlomba pada Hapsa WKI Sinode Gemim 22 Mei 2026 di Modo Inding, Minahasa Selatan.
8: Ketua BPMJ Gemim Paulus TWM Manado, Pendeta Vence Mongdong STH, memimpin ibadah pengutusan kontingen wanita kaum ibu WKI untuk berlomba di Hapsa WKI tingkat Sinode di Modo Inding, Minsel 21 Mei 2026. Sebelum melakukan pengutusan, kontingen WKI untuk paduan suara Big Choir menampilkan dua lagu wajib dan pilihan di depan jemaat yang memadati aula gereja Paulus. Paduan suara WKI Gemim Paulus telah menjalani latihan selama berbulan-bulan dan mengharapkan hasil optimal di Hapsa Modo Inding. Pendeta Vence Mongdong berharap tujuan utama WKI di Modo Inding yaitu memuji Tuhan sebaik mungkin, maka dapat saja hasil terbaik dinikmati kaum ibu Gemim Paulus TWM Manado.
9: Shalom, puji Tuhan, ibadah sisi ketiga sudah berlangsung dengan baik dan di dalamnya ada pengutusan kepada ibu yang akan mengikuti lomba choir seri A sekaligus juga baca mazmur seri A dan seri B dan tim. Dengan demikian, kenankanlah kami sebagai barang pekerja mengatasnamakan seluruh anggota jemaat dengan ini mengucapkan selamat berlomba dan Tuhan Yesus memberkati.
8: Selain paduan suara Big Choir seri A, kontingen WKI juga mengikuti baca mazmur dan cerdas cermat Alkitab. Peluang baca mazmur sangat terbuka karena di lomba pemanasan, ibu-ibu Gemim Paulus TWM Manado menyabet juara satu. Audi Kandores melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mendukung pelaksanaan pembangunan sekolah rakyat yang akan dibangun di atas lahan 5,3 hektar.
3: Sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional yakni Sekolah Rakyat, Pemkab Minahasa Utara menargetkan pembangunan gedung pendidikan sekolah ini di tahun 2026. Jefferson Sumampo, Kabak Pemerintahan, menjelaskan saat ini pihaknya sementara menunggu proses perizinan untuk nantinya segera dilakukan pembangunan di atas lahan 5,3 hektar.
10: Jadi sesuai dengan dokumen yang disampaikan Pemkab Minahasa Utara ke kementerian terkait, ada lahan 5,3 hektar yang sudah disiapkan, yang menjadi milik kewenangan Pemda, yang berada dekat di kantor dinas kesehatan. Yang memang peruntukannya kami sesuai dengan kewenangan diperuntukkan untuk pembangunan sekolah rakyat yang direncanakan tahun ini akan segera dibangun ketika proses perizinannya sudah selesai.
3: Pembangunan gedung sekolah rakyat untuk Kabupaten Minahasa Utara akan berdiri di atas lahan milik Pemkab yang berada di seputaran kantor bupati. Diana Masih melaporkan.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Dana hibah dan bansos memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan serta membantu masyarakat.
11: Dana hibah dan bantuan sosial memiliki peran mendukung pembangunan serta membantu masyarakat. Namun pada praktiknya di lapangan, penyalahgunaan hingga penyaluran yang tidak tepat sasaran masih sering ditemukan di sejumlah daerah. Untuk itu, pemerintah pusat mengingatkan agar pemerintah daerah lebih disiplin pelaksanaan, penyaluran, hingga pelaporan dana hibah dan bantuan sosial, utamanya transparansi dan akuntabilitas yang harus menjadi dasar dalam setiap proses pengelolaan anggarannya. Menurut ahli hukum keuangan daerah Yusran Lapananda, kebijakan dana hibah maupun bantuan sosial ini, penyaluran dan pengelolaan jelas diatur mekanismenya, sehingga pemerintah daerah harus mengikuti semua prosedurnya.
12: Sejak kebijakan pemberian hibah dan bansos oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, melalui kebijakan peraturan menteri dan menteri itu, memang di sana mengandung berbagai macam hal yang mengatur soal pengelolaan dana hibah maupun bansos. Dari pengawasan itu memang sudah dari awal sampai akhir. Tapi ending akhir itu pengawasannya pada paling terakhir oleh SKPD-SKPD terkait di pemerintah daerah. Jadi kebijakan hibah bansos ini sesuatu yang sudah diatur di dalam peraturan perundangan. Dari proses awal sampai proses akhir di pertanggungjawab itu diatur. Sehingga sejatinya teman-teman di pemerintah daerah itu harus mengikuti benar seluruh prosedur mekanisme dan tata kelola tanggung jawab yang sudah diatur dalam peraturan Permendagri 32 2011 sampai perubahan-perubahannya itu sudah diatur semuanya, sehingga step-step demi step itu harus diikuti, jangan lalailah.
11: Masyarakat pun diharapkan ikut berperan aktif dalam melakukan pengawasan agar dana hibah maupun bantuan sosial benar-benar sampai kepada pihak yang berhak menerima. Calvin Wisang melaporkan.
0: Menyusul masih ditemukannya kepemilikan satwa endemik Papua dan Maluku secara ilegal, Kejaksaan Negeri Bitung menegaskan bahwa kepemilikan satwa dilindungi tanpa izin merupakan tindak pidana.
13: Kejaksaan Negeri Bitung menegaskan bahwa memelihara satwa liar yang dilindungi tanpa izin resmi merupakan tindakan pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum. Peringatan ini disampaikan menyusul masih ditemukannya kasus penyelundupan dan kepemilikan satwa endemik asal Papua dan Maluku yang dipelihara secara ilegal oleh masyarakat. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bitung, Justisi Devli Wagiu, menyatakan keprihatinannya terhadap masih adanya kebiasaan masyarakat yang menjadikan satwa dilindungi sebagai bahan konsumsi maupun peliharaan.
14: Contoh satwa liar yang dilindungi di Indonesia, terlebih khusus di Sulawesi Utara ini ada burung maleo, Tarsius. Contoh yang dilindungi ini yang tingkat habitatnya sudah mulai sedikit. Jadi kalau jumlahnya sudah mulai sedikit, ya dia sudah mengarah-mengarah ke menuju punah, pasti dilindungi. Tergantung juga kalau dia hewan endemik ini kan hewan ciri khas suatu daerah, itu pasti dilindungi oleh pemerintah daerahnya atau mungkin dikeluarkan peraturan-peraturan menteri terkait ciri khas daerah. Kalau untuk secara umum ini ada burung maleo, tarsius, yaki, monyet, terus elang, orang hutan, harimau Sumatera, penyu, burung nuri, dan kakatua. Nah, kakatua lagi banyak jenisnya lagi.
13: Ia menambahkan penanganan kasus satwa liar dilakukan melalui koordinasi antara kejaksaan, BKSDA, serta tim Gakum untuk memastikan setiap pelanggaran dapat diproses hingga ke pengadilan. Kejaksaan Negeri Bitung mengimbau masyarakat agar tidak memelihara atau memperdagangkan satwa dilindungi, serta segera melaporkan jika menemukan aktivitas ilegal tersebut di lingkungan sekitar. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Pembangunan Koperasi Merah Putih selain untuk memperkuat ekonomi masyarakat, program ini juga diharapkan mampu memutus rantai distribusi yang panjang.
15: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus mendorong percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan. Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Galang, mengatakan saat ini pembangunan gerai koperasi tengah berlangsung. Dari total 1.838 koperasi merah putih yang tersebar di daerah ini, sekitar 130 koperasi sementara dalam tahap pembangunan gerai, 9 diantaranya telah selesai. Selain itu, sekitar 800 koperasi lainnya telah memasuki tahap verifikasi karena sudah memiliki lahan. Lebih lanjut, Tahlis Galang menjelaskan jumlah koperasi merah putih disesuaikan dengan jumlah desa dan kelurahan di Sulut, meski terdapat satu penggabungan desa di wilayah Bolang Mongondo Timur karena jumlah penduduk yang tidak memenuhi syarat minimal. Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan gerai koperasi dapat terrealisasi pada akhir tahun ini, sekaligus mulai beroperasi.
16: Kalau secara keseluruhan ada 7.000 lebih. tapi khusus Kooperasi Merah Putih itu ada 1.838. Dari 1.838 ini yang sementara melaksanakan proses pembangunan gerai itu sudah ada sekitar, ada kurang lebih 1.130. Yang sudah selesai ada 9. Yang proses verifikasi karena sudah ada lahan itu ada 800-an. Ya, 800-an kooperasi. Ya, kita harapkan sampai dengan Desember nanti 1.838 ini sudah terrealisasi semua. Ya, sudah terrealisasi semua untuk pembangunan gerainya.
15: Dia pun menambahkan kehadiran Kooperasi Merah Putih diharapkan mampu memutus rantai distribusi panjang, khususnya peran tengkulak di daerah pedesaan. Dengan demikian, hasil produksi masyarakat dapat dibeli langsung oleh kooperasi dan dijual kembali dengan harga yang lebih terjangkau. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Dan sekian warta berita daerah, saya Michael Cia. Selamat siang.

curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah gak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir, gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata, jawabannya tuh sederhana banget, Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya, kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita sapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita gak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar, gak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau, dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah, misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok, mulai sekarang biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

0: Saya baru dengar berita, katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu berupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Barat, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilannya stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal seperti cakap tempe dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih, ada nggak sih tipsnya?
1: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai, suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Itu.
0: Oke deh, siap. Gasken.
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Pasti, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on-air.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
0: Pro 1, kanal

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal berbagi POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Baik, kembali selamat sore Pringer. Kita lanjutkan Manado sore ini ya, di kesempatan edisi siar hari ini Senin 18 Mei 2026. Setelah penyampaian warta berita daerah siang, seperti biasa 100% Indonesia hadir ya untuk melengkapi hiburan Anda di siang jelang sore sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Yang pasti selamat siang menuju sore hari. Semoga hari ini tentu tetap dapat memberikan ruang bagi Anda untuk tetap dapat tersenyum ya. Walaupun mungkin sejak pagi tadi ada banyak hal yang sudah Anda selesaikan ya, sudah Anda pikirkan ya, masih ada sisa hari lagi nih. Bagaimana untuk Anda bisa menyelesaikannya? Ya, dan 100% Indonesia seperti biasa ada topik ya menarik, dan kemudian ada lagu-lagu yang tinggal Anda pilih untuk mewarnai hari Anda ya. Ya, pendengar, hari Senin ya memang sering dianggap awal dari perjuangan ya. Bagi kebanyakan orang mungkin menganggap hari Senin itu hari yang panjang ya. Sehingga banyak yang menjadikan hari Senin itu sebagai simbol kelelahan sebelum semuanya dimulai. Nah, topik kita untuk sore ini, ketika Anda mendengar kata hari Senin, ya, apa yang Anda pikirkan? Itu saja, langsung saja di 0821-9583-5080. SMS WhatsApp juga dibuka, yang tidak sempat gabung di line telepon ya, boleh kirim SMS ataupun WhatsApp Anda. Ya, kita ke penelpon Pro 1, selamat sore.
1: 100% Indonesia banget. Selamat sore Bu Mai.
0: Bu Naken, apa kabar Ibu Haryati?
1: Kabar baik-baik saya.
0: Baik-baik sayang. Iya. Kalau seputaran Manado, seputaran Tikala tadi sempat hujan tapi enggak lama, hujan rintik ya. Hujan ringan. Kalau Bu Naken bagaimana?
1: Cuma mendung. Tadi ada mendung sedikit.
0: Enggak hujan. Oh iya, memang sama dengan lagu bilang kan. Mendung tak berarti hujan. Oke. Baik Ibu Haryati, kalau Ibu Haryati bagaimana? Ketika mendengar kata hari Senin yang dipikirkan apa?
1: Ketika mendengar kata hari Senin yang dipikirkan ya pekerjaan. Mulai dari bangun pagi, mulai bikin apa kan bikin dulu, bikin batu, rumah.
0: Oh ya, itu aja iya. Yang dipikirkan?
1: Jadi
0: baik. Oke.
1: Pekerjaan saja yang dipikirkan.
0: Kita langsung ke lagu. Ada Armada.
1: Pikirkan doi, tidak ada doi. Jadi pikirkan pekerjaan.
0: Itu lah kan. Mau pikir-pikir apa lah kok semuanya anda begitu kan?
1: Pikir apa semuanya anda.
0: Oke. Ada Adam dan Hawa Armada. Ada Kurt Band Bila Rasaku. Atau David Harun Bersamamu Tinggal Kenangan.
1: Oh coba itu Adam dan Hawa.
0: Adam dan Hawa. Ya, silakan kirim buat siapa Adamnya, lagunya maksudnya. Iya.
1: Oke, deh, salam pertama buat Bu Mai. Terima kasih soal telepon, semoga tetap semangat. Terbaik buat Bu Mai, sekeluarga, istri dan anak-anak yang ada di rumah. Iya. Pulang sebentar, dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Berarti sebentar ini bukan Bu Mai, kan?
0: Oh, iya dong.
1: Lanjut. Salam buat 3 orang. Yang pertama ada Pak Sagai yang ada di situ. Apa kabar Pak Sagai? Salam sehat bersama keluarga, salam bahagia. Yang kedua ada Pak Robi Sigar alias Mas Bro. Apa kabar? Salam sehat juga, salam bahagia bersama keluarga. Yang ketiga ada WMP juga yang ada di Woluwan. Salam sehat, salam bahagia juga bersama.
0: Baik.
1: Buat Bu Mai, terima kasih selamat sore 100% Indonesia, Indonesia Bang.
0: Oke, terima kasih, selamat sore ya buat Ibu Haryati yang sudah ambil bagian ya dari Bu Naken, mewakili Bu Naken ini ya, pendengar setia dari Bu Naken. Salam kompak, salam sehat semuanya yang ada di Bu Naken yang sementara mendengarkan kita ya sore ini. Baik, kita lanjutkan lagi di belakangnya Ibu Haryati, selamat sore. 100% Indonesia.
2: Selamat sore, 100% Indonesia, Bu.
0: Selamat sore. Deng siapa kok teh?
2: Orang Bolmut.
0: Orang Bolmut kata engku, Kang. Engku
2: tuh cuma-cuma baru kali ini Bung Mike ada masuk di 100% Indonesia. Oh. Pas baru pulang dari sekolah lagi.
0: Oh iya, makanya kita heran kok. Tumben ya, engku Rahul bisa. Biasanya nanti malam kan.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Waktu itu waktu malam Minggu ada gabung dengan Ibu. Siapa yang tugas dulu? Ketua.
0: Oh, Ibu Ketua, ya.
2: Aduh, mai bukan ada baku. Ada masuk sih tapi terlalu banyak kok orang pe ketua ada kirim salam di tempat-tempat lain. Jadi saya dari pergi pulang serta baku dusu putus lagi jaringan. Ya.
0: Terlalu panjang ada mungkin yang dikirim ya. Yang dikirim mungkin iya, terlalu panjang kali ya.
2: Panjang Mike itu saya bilang aduh Ibu Ketua kan terlalu banyak bakirin, dikirim salam, jadi saya nak pergi apa? Ada mau nyanyi mau waktu dulu

0: pagi tentu pemerintah itu orang Bunda bilang pekerjaan masing-masing terlaksanakan seperti biasa.
1: Begitu eh. Tak kira aku.
0: Bilang tujuh di tanpa bapak coy dan bu Maito.
1: Oh iya betul. Tak kira aku engkau mau bilang panjang. Biasanya kan kalau hari Senin kan orang iya, orang kan biasanya memikirkan hari Senin itu hari yang panjang ya.
0: Iya. Okay. Nah, itu tugas tanggung jawab
1: harus. Oh iya, baiklah. Oke, okay, engkau. Langsung ada Kurt Band Bila Rasaku, ada David Harun Bersamamu Tinggal Kenangan atau Dias Pesan Untukmu. Yang mana?
0: Untuk seseorang. Pesan untuk seseorang.
1: Pesan untuk seseorang. Siapa so? Aduh eh. Yang ada no Kang.
0: Ada okay. No Kang.
1: Baiklah. Pesannya untuk siapa?
0: Nanti kalau sudah ke, kalau sudah ada waktu Bung Mike nanti saya kirim ke sana dari surat Bung
1: oh. Mike. Siap, terima undangan ya. Oke.
0: Okay. Bapak Nanam.
1: Iya, silakan untuk tiga orang.
0: Kirim salam aja. Kasih aja pertemuan saya Mike so angkat telepon.
1: Iya.
0: Tetap semangat dalam tugas jawab sampai dengan selesai.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Tiga orang spesial. Untuk terang ke yang ada di Bitung, apa kabar terang ke Bu Fatmawati bersama dengan Pak Sagai juga ada di Bitung. Bagaimana? Salam kompak dalam persahabatan. Kalau ada badengar, suka lupa. Yang paling terakhir di spesial itu buat seseorang yang
1: for ada no, Kang.
0: Oke. Buat seseorang yang merasa jo karena tetap asa kuatnya itu dengan.
1: Oh, bang, itu ya.
0: Dan bilang ada kesekonek dan.
1: No, mudah-mudahan dia sore ini juga connect juga ya.
0: Oh pasti itu Bung Mike.
1: Oh begitu ya. Mantap oke. Okay.
0: Karena ada di Birman kok ini sekarang.
1: Oh dan, bagaimana ya? Salah-salah tamu suka dengar dari suara kok Kang.
0: Oke Bung Mike.
1: Baik. Yo.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore. Terima kasih Ngku Rahul. Yang ada di Bolmut ya. Makasih Ngku sudah gabung sore hari ini lagi. Ya, salam kompak selalu ya. Semangat Ngku Rahul. Ya, jadi yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Berbagi topik kita untuk sore hari ini kalau Anda ya ketika mendengar hari mendengar kata hari Senin, apa yang Anda pikirkan? Ya, kalau bagi saya, hari Senin bukan hanya sekedar nama hari. Bagaikan halaman kosong ya, dalam sebuah buku kehidupan yang siap untuk diisi. Dengan kesempatan ya, untuk melaksanakan tugas aktivitas dengan lancar. Kalau Anda gimana? Ya, baik kita ke dua lagu dulu ya. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah Armada Adam dan Hawa Dias Pesan.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan di tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Saya cuma mau tanya kabar Pace.
3: Enggih, Mas. Piye kabare?
4: Saya baik. Kenapa kau telepon saya?
3: Bang. Kita ini dari Manado. Kita cuma mau tanya, kalau Abang kasih juara berapa Pak kita?
4: Oh, Abang masukkan kamu 5 besar.
5: Inilah Indonesia. Mengembangkan identitas gaya berkomunikasi lokal berarti kita mempertahankan budaya keindonesiaan.
6: Pro 1.

0: Oke, demikian ada pesan untukmu dari Dias ya. Kita 100% Indonesia dengan Magi yang temani sore hari ini. Langsung saja kita kalian telepon lagi. Ya, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore juga.
0: Selamat sore Nyong. Apa kabar?
1: Luar biasa baik.
0: Ah, ini dapat dengar rupa so.
1: Cuaca dari jam 1 sampai sekarang hujan disertai petir dan kilat.
0: Oh, oke. Dapat dengar ini suara rupa so mulai kembali ulang kan?
1: Oh, iya. Masih ada sedikit-sedikit lumayan. Berjuang.
0: Oke. Baiklah. Ya. Oke, kalau begitu, Cliff, kalau Cliff sendiri bagaimana ketika mendengar kata hari Senin, yang dipikirkan apa, Cliff?
1: Yang dipikirkan ketika hari Senin tiba, dipikirkan ada dua, melanjutkan pekerjaan dan mengawali pekerjaan, baik. Melanjutkan itu ada yang tertunda di minggu yang lalu kan, biasa begitu. Jumat atau Sabtu, karena hari Minggu kan hari libur untuk umat Kristiani untuk beribadah. Jadi kita lanjutkan di hari Senin. Tapi kalau ada yang memulaikan, berarti diplaningkan dari minggu yang lalu atau dari beberapa hari yang lalu di belakangnya itu, oh nanti hari Senin kita memulai. Jadi gitu. Ada dua. Ketika kita memikirkan hari Senin, di pikiran saya itu ada dua. Ada melanjutkan pekerjaan atau memulaikan pekerjaan.
0: Oke, baik.
1: Di minggu yang pertama yang panjang. Iya, toh?
0: Betul.
1: Minggu kan ini panjang, Senin sampai Sabtu lagi, toh? Tapi tetap, syukur semua, kata, toh? Semua hari baik.
0: Semua hari baik, ya, betul. Oke, baik, Cliff. Langsung, di sini masih dengan chord band, Bila Rasaku, David Harun bersamamu tinggal kenangan, atau mau Firman Siagian, bukan kamu tapi kamu.
1: Firman ya? Bukan kamu tapi...
0: Tapi kamu.
1: Bukan kamu.
0: Bukan kita, mar kita.
1: Itu juga dulu, Firman.
0: Ya. Firman, ya, oke. Baik, langsung for tiga orang,
1: oke,
0: silakan.
1: Salam bersama orang P. Bung Michael yang bertugas. Sehat terus, diberkati.
0: Amin.
1: Tentunya bersama keluarga.
0: Amin, amin. Terima kasih, Cliff.
1: Spesial, kita mau menyapa dulu karena selama mendatang gabung Liko ini, toh. Ada Ben Tanta Kekel, Liko tuh pun nak dengar, toh. Ada kalau jari dia, ada Tom Tetang, ya, Pak, kan?
0: Cuma jatuh bus sekarang di malam, dia.
1: Oke,
0: mungkin siang sibuk.
1: Salam sehat. Salam kelompok pertama keluarga. Dan kedua, ada Ibu Ratna di Parigi Tujuh Singkil. Dan terakhir, Tanpa Esther Lisa yang ada di Batu Putih itu.
0: Oke.
1: Oke. Baik. Itu saja Bu Mai. Terima kasih dan selamat sore.
0: Selamat sore. Ya, terima kasih Cliff. Perwakilan dari Bu Naken sudah gabung. Salam kompak, salam sehat untuk keluarga juga ya. Ya, salam juga untuk seluruh pendengar setia yang ada di Motoling dan sekitarnya. Siapa tahu dari Motoling ya, selain Cliff tadi ada yang ingin gabung, bisa hubungi di 082195835080 yang sementara mendengarkan Pro 1 RRI Manado sore hari ini. Yang tidak sempat gabung, ya bisa kirim SMS. Sekali lagi di 082195835080. Kita kalian telepon lagi, Pro 1 selamat sore.
2: Selamat sore, Bu.
0: Selamat sore, selamat sore.
2: Dengan orang Girian.
0: Ah, betul.
2: Posisi di Girian.
0: Oke. Girian bagaimana? DP kondisi cuaca, menangis atau fugado?
2: Baru habis menangis.
0: Oh, baru habis menangis. Oke. Mar DP orang ada sehat-sehat, toh?
2: Iya, DP orang ada. Sehat sekali, leh.
0: Oke, baiklah. Ya, kalau Ibu Esther sendiri bagaimana ketika mendengar kata hari Senin, yang dipikirkan apa?
2: Kalau ini topik ini kan sudah pernah kita jawab. Kalau dulu kan hari kalau masih sekolah kan, kalau masih sekolah tuh ada anak sekolah hari yang sangat menegangkan.
0: Oh, ya, begitu soalnya... ya. Makanya saya angkat ulang topik ini karena kan dulu kan beda lagi dengan sekarang kan. Iya kan? Halo? Nah, ini. Ini jaringan lagi ini bermasalah mungkin ya. Halo.
2: Halo.
0: Ah, itu dia.
2: Halo.
0: Aha. Baik, ya, baik.
2: Kalau sekarang. Berarti memulai.
0: Oke. Okay. Ibu Esther, sayang sekali tolong pe jaringan ini sore rupa ada sedikit gangguan.
2: Iya.
0: Langsung ke lagu,
2: iya,
0: Jo.
2: Iya.
0: Langsung ke lagu Jo pilih nih. Di sini masih dengan chord band Bila Rasaku, David Harun, Bersamamu Tinggal Kenangan, atau mau Kinara, Aku Cinta Kamu. Aduh, terputus. Ibu Esther, sambung kembali ya. Kan belum sempat request lagu, jadi Ibu Esther nanti bisa ikutan gabung lagi. Oke, kalau tidak sempat Ibu Esther, kirim Jo SMS ataupun WhatsApp ya. Oke, kita ke line telepon dulu. Pro 1, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore,
1: Funky.
0: Di mana kau tek tumpahan,
1: iya,
0: Kang? Sorry, tumpahan sekarang, Kang.
1: Sebentar, kayak ada memalian itu air.
0: Oh.
1: Sebentar, mau bergerimis lah.
0: Oh, iya. Baik. Mar, ada sehat-sehat atau ini, Franky?
1: Iya, ada sehat-sehat.
0: Sehat-sehat. Oke. Baik, orang tumpahan. Kalau Franky sendiri, ketika mendengar kata hari Senin, yang dipikirkan apa, Franky?
1: Aduh, kalau katakan hari Senin, biasanya orang kalau Senin, terlalu hari santai.
0: Oh iya? Oh iya?
1: Iya, hari Senin.
0: Hari Senin, hari saya santai.
1: Samping santai, samping kerja.
0: Oh, begitu ya? Oke, oke. Okay. Wah, lain juga nih ya. Santai tapi tetap kerja juga.
1: Iya.
0: Baiklah. Oke, okay, oke. Okay. Baik, Franky, di sini masih dengan chord band Bila Rasaku, David Harun Bersamamu Tinggal Kenangan, atau Kinara, Aku Cinta, Kamu Tidak?
1: Yang Tinggal Kenangan.
0: Oh, Bersamamu Tinggal Kenangan. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Baik. Ya, silakan dikirim
1: ya,
0: untuk tiga orang.
1: Buat ya tiga orang kan. Salam pertama dulu tolong ke Pak Michael so angkat telepon. Tuhan Yesus berkati bersama keluarga ada di rumah. Salam sehat juga Pak Michael ada di rumah studio. Amin.
0: Amin.
1: Baru mau salam balas tiga orang, balas salam tiga orang. Salam pertama ada kelompok Ibu Jai di Air Majidi. Baru dapat balas salam yang berapa hari lalu. Salam sehat Ibu Jain. Ibu Jain ada di apa Kang? Di Kampung Treman, Air Majidi Treman.
0: Yeah.
1: Oh. Oh iya. Mudah-mudahan katanya di Treman Air Majidi no. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah dengan Yesus pujian hati katanya. Salam sehat selalu. Baru kedua mau bahas salam ada Pak Sagai di Kota Bitung. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Salam kompak selalu bersama keluarga. Buat ketiga ada Ibu Natalie. Ibu Natalie ada di Toli-Toli. Salam sehat selalu bersama anak-anak di rumah. Salam kompak selalu bersama keluarga. Selamat sore 100% Indonesia.
0: Oke. Baik, Franky. Terima kasih Franky yang ada di Tumpaan ya. Oke, ini kalau bagi Franky katanya menjadi hari santai tapi tetap melaksanakan tugas. Oke, kita ke Firman dan David Harun ya. Pastikan Anda tetap bersama kami. Jadi yang tidak sempat gabung bisa kirim SMS ataupun WhatsApp-nya.

0: kalian pasti pernah ngalamin ini. Hujan turun, udara jadi sejuk, dan tiba-tiba muncul aroma khas yang bikin relax banget. Tapi pernah gak sih kepikiran sebenarnya bau hujan itu datang dari mana? Well, ternyata bau hujan yang segar itu bukan dari airnya sendiri, tapi dari sesuatu yang lebih unik lagi, yaitu bakteri di tanah. Ada bakteri bernama Actinomycetes yang hidup di tanah dan menghasilkan senyawa bernama biosmin. Nah, saat hujan turun, air membentur tanah dan melepaskan biosmin ke udara, menciptakan aroma khas yang kita kenal sebagai petrichor. Aroma ini bikin banyak orang merasa tenang. Bahkan ada penelitian yang bilang bahwa otak manusia secara alami menyukai bau hujan karena nenek moyang kita terbiasa mengasosiasikannya dengan tumbuhan segar dan sumber air baru. Jadi lain kali, pas hujan turun dan kamu menikmati aromanya, ingat itu bukan sekedar bau biasa, tapi hasil karya alam yang luar biasa.
1: Dira, itu jangan dipegang, itu kotor. Lihat tangannya kan kotor semuanya. Sana pergi cuci tangannya.
2: Tapi ma.
1: Apa tapi? Cepat cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
2: Mama sedang apa?
1: Membereskan ini karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
2: Kok bisa banjir, Ma?
1: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
2: Loh, itu kan sampah Mama.
1: Iya.
2: Itu plastik bekas makanan Mama.
1: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
2: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
1: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
3: Pro 1.

0: Oke, bersamamu tinggal kenangan ya. Demikian ada David Harun dan sudah mengantar kita di menit ke-30 dari jam 3 sore atau jam 15. Wita waktu Indonesia Tengah. Kita masih lanjutkan lagi ya, masih boleh dapat 2 sesi ya untuk sore ini. Ya, line telepon saya buka kembali, Pro 1, selamat sore.
1: Selamat sore, Pro 1, Bang Mai.
0: Selamat sore, Toli-Toli.
1: Iya, okay. Benar.
0: Apa kabar ini, Toli-Toli? Sama dengan kemarin, Jo.
1: Puji Tuhan, sama. Baik-baik saya. Tapi ada hujan di sini, Bang Mai.
0: Oh, hujan. Ya, baguslah kalau hujan, ya.
1: Iya, memang. Karena sudah satu bulan tidak pernah hujan. Tapi hujan apa ya? Hujan ringan, tidak terlalu keras.
0: Oke. Baik. Oke, baik kalau begitu. Kalau Ibu Natali sesuai topik kita sore ini gimana kira-kira? Kata hari Senin yang dipikirkan apa?
1: Hari Senin. Yang dipikirkan hari pertamanya dalam sepekan. Terus kedua merencanakan aktivitas kerja. Seperti saya tadi pergi ke kantor polisi lagi urus SIM.
0: Oh iya.
1: Iya, perpanjang SIM. Jadi tadi urusan itu hari Senin. Karena memang sudah dari kemarin saya merencanakan hari Senin baru saya ke kantor Polres untuk urus perpanjangan SIM. Itu hari Senin saya tadi yang saya kerjakan aktivitas.
0: Baiklah, kalau begitu ya. Ibu Natali, langsung saya tawarkan lagu. Masih dengan chord band, Bila Rasaku. Kinara, Aku Cinta, Kamu Tidak. Atau masih ada dari kotak?
1: Kotak.
0: Terkotak-kotak. Iya. Iya. Langsung buat siapa lagunya?
1: Yang pertama ya ada Ibu Agnes ya yang ada di training ya. Selamat sore ya, selamat beraktivitas. Kasih salamnya. Harapan ada sehat. Dan yang kedua ada Ibu Haryati ada di Bunaken. Selamat sore juga, makasih salamnya. Ini salam balik. Dan yang ketiga ada Ibu Hermina ya. Salam sehat juga, salam manis, salam kompak ya. Harapan ada sehat-sehat bersama keluarga yang ada di rumah. Buat Bang Mike, selamat bertugas, tetap semangat. Sukses selalu, bahagia selalu, terbaik buat Bang Mike dan keluarga di rumah. Bang Mike, tadi saya ada WA, berarti sudah tidak dibaca ya.
0: Oh iya, oke, siap-siap.
1: Iya,
0: baik. Terima
1: kasih Bang Mike, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih ya. Buat Ibu Natali yang ada di Toli-Toli ya. Salam kompak untuk keluarga juga seluruh pendengar setia yang ada di Toli-Toli dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi, line telepon saya buka kembali. Ya, Pro 1 selamat sore.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat sore, Mas.
0: Selamat sore, orang Tomohon.
2: Aduh, wujud sekali lagi, Bu Jenny ya.
0: Waduh, bagaimana ini kabar? Sehat ini pasti ya.
2: Kabarnya dahsyat, luar biasa, Mas.
0: Oke.
2: Sehat-sehat. Cuma kata hujan.
0: Hujan ringan.
2: Sedang ini. Tapi orang syukuri kan hujan. Terang buktu, panas terang buktu kan, Mas?
0: Iya, betul. Iya, jadi Tomohon sekarang sedang hujan ringan begitu ya.
2: Hujan ringan. Iya, iya.
0: Baik, kalau Ibu Sheni kira-kira sesuai dengan topik kita sore ini gimana, Ibu Sheni?
2: Iya, kebetulan Senin ya. Kalau hari Senin melanjutkan bisnis.
0: Memikirkan untuk melanjutkan bisnis.
2: Iya, bisnis kecil-kecilan, Mike. Tambah kebutuhannya. Terus aja toh. Zaman sekarang orang harus mencari, Mike.
0: Oh iya, betul.
2: Tambah kebutuhan keseharian. Sudah lumayan itu.
0: Iya, betul. Oke, baik. Oke, kalau begitu saya coba spesialkan lagu apa ini? Ya, masih dengan chord band Bila Rasaku, Kinara, Aku Cinta, Kamu Tidak. Atau mau Teman Sejati dari Mocha Band?
2: Oh iya, Teman Sejati.
0: Teman juga. Sejati, oke.
2: Iya.
0: Baik.
2: Oke, langsung deh, tiga spesial ya. Kebetulan yang barusan tadi Ibu... Natalia, ini salam dari Ibu Sheni ya. Lalu-lalu kan Ibu Sheni ada balas salamnya.
0: Oh iya.
2: Ini salam tentunya bersama keluarga. Salam sukses ya. Terus yang kedua ada siapa ya? Ada Pak Bud. Selama tidak kedengaran, apa kabar Pak Bud? Mungkin lagi nyetir. Ini Ibu Salam dari di Kenya.
0: Iya.
2: Yang ketiga ada Pak Pedro di Kamanga 2 Tompasok. Mana suaranya Pak Pedro? Ini salam, tentunya salam buat Ibu keluarga ya.
0: Baik.
2: Dan untuk Mike yang tugas jaga kesehatan ya.
0: Terima kasih
2: supaya
0: pasti.
2: Tetap menghibur, tetap eksis di udara.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Mike.
0: Sama-sama. Halo. Terima kasih. Ya, orang Tomohon Ibu Jenny. Salam untuk karyawan-karyawan ya, bersama keluarga juga yang sementara sibuk dengan aktivitas. Walaupun cuaca Tomohon saat ini sedang hujan, tapi hujan ringan ya. Jadi untuk Anda pendengar, khususnya kendaraan roda 2 ya, yang akan menuju ke arah Tomohon saat ini lagi hujan. Oke, sudah ada dua lagu di sini. Saya coba baca dulu WhatsApp yang sudah masuk sore ini. Masih tersambung, tapi mungkin jaringan tidak mendukung karena baru habis hujan. Oh ya, oke baik. Salam buat Cliff yang selalu lewat katanya tadi ya, Pak Rai Kolailem, Ibu Ani Kota Mubagu. Makasih Bu Mai ya, tetap semangat bertugas dan selamat sore 100% Indonesia. Oke, makasih Ibu Esther Lita ya. Tadi memang ini sayang sekali sempat terputus karena memang jaringan agak kurang bersahabat ya sore ini. Baik, saya langsung ke dua lagu dulu ya, nanti saya kembali di sesi terakhir.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan membalikkan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Oh.
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
4: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
4: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
4: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
4: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
4: Beneran bang, pakai kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
4: Gajinya serius, kerjanya bercanda.
5: Pro 1.

0: teman sejati tidak akan pergi, ya. Demikian, ada Moka Ben sudah mengantar kita di sesi terakhir, 1-2 penelpon terakhir. Tuntaskan untuk 100% Indonesia di sore hari ini. Langsung saja, Pro 1, selamat sore.
1: Pro 1, selamat sore. Mika.
0: Selamat sore. Oh, Weta, napa katu esoba gabung.
1: Iya, napa tanta Weta.
0: Oke. Baik. Okay, tataran bagaimana? Ujang? Atau?
1: Ujang. Ujang.
0: Oke, hujan keras, hujan keras atau? Halo?
1: Halo.
0: Iya, bagaimana hujan keras atau hujan ringan di sana?
1: Nyanda hujan.
0: Oh, nyanda hujan. Oke, yang pasti ada hujan. Ada hujan. Oke, ya. Oh, nyanda keras, hujan sedang berarti ya.
1: Ada hujan.
0: Oke, oke. Iya, baik-baik. Oke. Kita enggak usah bahas itu, kita bahas aja topiknya ya. Kalau Ibu Keke bagaimana? Bagaimana? Mendengar kata hari Senin yang dipikirkan.
1: Hari Senin itu penting.
0: Karena
1: untuk bekerja bukan libur. Karena hari itu hari yang spesial dan buat mau bekerja. Kalau bekerja ada atasan,
0: begitu ya. Baik.
1: Betul, aduh bagaimana sih?
0: Oke. Iya, Ibu Keke, karena kita sudah di sesi terakhir, saya langsung ke lagu ya. Kalau Ibu Keke sendiri bagaimana? Mau yang chord band ya, masih dengan Bila Rasaku, ada Kinara Aku Cinta Kamu Tidak, atau mau Sahabat Setia dari Nora?
1: Oh, itu aja, Sahabat Setia.
0: Sahabat Setia. Kalau tadi ada
1: itu
0: Kawan Sejati.
1: Penting, Sahabat Setia.
0: Iya, baik. Langsung dikirim untuk sahabat siapa? 3 orang.
1: Satu telepon.
0: Yo.
1: Salam sehat, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga imun, tetap berdoa.
0: Imun iman. Amin. Lanjut.
1: Lanjut kirim salam buat Cliff di Motoling, tetap keke Tanta Weta. Bukannya ada kota, ada ya.
0: Oh, begitu ya. Oke.
1: Okay. Ricky 2 dapatnya satu.
0: Jadi buat siapa lagi?
1: Diberkati Tuhan bersama keluarga. Kedua ada Ratna di Singkil. Dapat salam sehat juga.
0: Iya.
1: Ketiga siapa ini, Anggri ini tak pernah hadir.
0: Ada Balayar tuh.
1: Dapat salam kasih juga bersama keluarga.
0: Oke dah.
1: Kembali ke penyiar ya. Yang baik hati, ganteng kata Kang, memang katu ganteng.
0: Baik hati. Semua terbang lagi kita ini.
1: Biasa.
0: Oke, dan baik.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Ibu Keke Wondal alias Tanta Weta dari Tata Aran ya. Saya akhirnya tutup dengan penelpon terakhir, tuntaskan kebersamaan kita untuk sore ini. Selamat sore 100% Indonesia. Oke, terputus. Langsung saya terima lagi. Selamat sore. Halo. Oh, selamat sore. Akhirnya orang Leilem yang beruntung ya. Oke. Kalau Leilem bagaimana? Ujang juga di sana?
2: Ujang rinte-rinte.
0: Oh, rinte-rinte. Oke. Baik. Ibu Ros. Kalau Ibu Ros bagaimana? Sesuai dengan terompet topik sore ini, Ibu Ros.
2: Karena radio di Tenggara cuma badengar dari jauh.
0: Oh iya.
2: Belum tahu jelas.
0: Iya. Kalau buat Ibu Ros sendiri ketika mendengar kata hari Senin yang terpikirkan apa?
2: Yang terpikir harus kerja.
0: Harus kerja.
2: Kerja, no.
0: Oke, Baik.
2: Karena hari Minggu sudah libur toh.
0: Oh iya. Baik.
2: Jadi Senin melaksanakan tugas kerja.
0: Baiklah kalau begitu langsung kita ke lagu ya. Oke. Ada ada chord band Bila Rasaku, ada Maska Mau Enaknya Sendiri, atau Mau Raja?
2: Mau
0: Enaknya Sendiri.
2: Mau Enaknya Sendiri.
0: Oke, sip, baik.
2: Oke.
0: Langsung kirim ke gudang.
2: Ini gua ada sementara baking cookies, jadi ada brand.
0: Oh iyo iyo, semoga lancar nih.
2: Lancar kan.
0: Oke, sip.
2: Biar begitu kan lancar. Oke.
0: Baik.
2: Pertama berhasil, yang baik hati,
0: berhasil.
2: So, seperti telepon, Tuhan selalu memberkati kita hari ini sampai malam kan.
0: Iya, sampai jam 8.
2: Pulang di rumah dengan tiba dan sama bertemu dengan keluarga di rumah.
0: Oke.
2: Salam. Ada Ibu Natalia di Pintoli, ada juga Elis di Gitung, ada Pak Aco di Bolmur. Dapat salam.
0: Iya.
2: Buat Nabil yang baik hati, terima kasih. Selamat sore.
0: Oke, selamat sore 100% Indonesia akhirnya. Ibu Ros, penelpon terakhir kita. Lain telepon sudah saya tutup dan saya coba baca dulu ini ada WhatsApp yang sudah masuk ya. Tapi sebelumnya, oh ya, dari Ibu Ani Kota Mubagu ya. Ini katanya selamat sore 100% Indonesia, Bung Mike. Topik hari Senin, hari kesibukan kita semua. Lagu Cassandra Cintaku terbanyak. Oke, saya cari dulu ya lagunya.

Selatan, Kota Manado, Kota Bitung, Tomohon, Kota-Kota Mobagu. Rupanya hujan ya, akan terjadi hampir di seluruh wilayah ini ya. Dan diperkirakan hujan akan berlangsung sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pak Bud, selamat sore juga. Salam kompak selalu ya Pak Bud, semoga lancar aktivitasnya. Ya, ini dari Pak Bud, katanya, mana sih dia? Ya, hari Senin yang terlintas di pikiran hari panjang, padahal sama-sama ya, 24 jam. Oke, baik. Makasih Pak Bud, ya. Dan kemudian yang terakhir dari Ibu Hermina di Bitung, Sari Kelapa. Ya, selamat sore Pak Mike, selamat bakudapa di 100% Indonesia. Dari tadi tidak bisa masuk, selalu terhalang oleh jaringan. Jaringan kalau boleh mau ika, so ika dari tadi. Topik hari Senin ya, kalau hari Senin katanya awal dari semua untuk melaksanakan segala pekerjaan. Buat Ibu Rosleilem, Ibu Ellen Tondano, Ibu Els Makalisung. Selamat sore semuanya, salam sehat dan bahagia bersama keluarga. Terima kasih. Selamat sore dari Ibu Hermina, Bitung, Sari Kelapa. Oke, tuntas sudah ya untuk kebersamaan kita di sore hari ini di 100% Indonesia. Ya, nanti jangan kemana-mana ya, saya tetap akan masih temani Anda di Manado sore ini. Kita akan lanjutkan ya untuk program kita selanjutnya.

sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu, radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Masinka, itu Bapak Parala.
1: Kulik jongan rambut kita indak samo.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun dak samo.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo koe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia.

Desa Kayu Wiraya di Pinahasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Wiraya.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy,
2: aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
3: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.

ya, program Soto RRI Talaut, selamat sore kami ucapkan untuk Anda. Tadi ada musik pilihan sudah kami hadirkan, semoga bisa menghibur Anda dimanapun saat ini Anda berada ya. Terlebih khusus untuk Anda yang saat ini sedang menjalankan aktivitas Anda, yang saat ini mungkin sedang sibuk untuk menyelesaikan pekerjaan Anda, kami ucapkan tetap semangat saja sampai pekerjaan Anda pun bisa Anda selesaikan dengan baik. Iya, pendengar, kami akan hadirkan informasi mengenai UMKM. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Utara, Haposan Silalahi, didampingi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Manado, Grisman Siliwu, menghadiri undangan Radio Republik Indonesia Manado dalam dialog interaktif Sulut Bicara. Ya, pendengar, kegiatan yang mengangkat topik UMKM Lapas Siap Go Publik ini menjadi wadah strategis dalam mendorong pengembangan program kemandirian warga binaan sekaligus mendukung implementasi program Astacita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam penguatan sektor ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Dalam dialog tersebut, Kekanwil Haposan Silalahi menyampaikan bahwa pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pembinaan, tetapi juga pada pemberdayaan yang produktif dan berkelanjutan. Salah satu bentuk nyata adalah pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di dalam lapas yang kini didorong untuk mampu bersaing di pasar luas. Iya, pendengar, Silalahi mengatakan, seperti kami kutip dari laman resmi rri.go.id, produk-produk hasil karya warga binaan memiliki kualitas yang tidak kalah saing. Melalui sinergi dan dukungan berbagai pihak, kami optimistis UMKM Lapas dapat menembus pasar yang lebih luas, bahkan go publik. Turut hadir dalam dialog tersebut ada perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara yang memberikan dukungan terhadap pengembangan UMKM binaan lapas, khususnya dalam aspek pemasaran, legalitas, dan peningkatan kualitas produk. Pendengar Pos 1, melalui partisipasi dalam dialog ini, Kanwil Ditjen Pasulut menegaskan komitmennya dalam membangun sistem pemasyarakatan yang produktif, inovatif, serta berkontribusi nyata bagi perekonomian daerah dan nasional.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngalup berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: murid.
1: Ah, iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

pendengar, selanjutnya informasi kami bagikan untuk Anda dari RRI Sibolga. Anyaman bambu kini menjadi sumber penghasilan utama warga desa. Usaha kerajinan tradisional ini terus berkembang dan diminati konsumen. Topik ini menjadi pembahasan di program UMKM Berbicara Pro 1 RRI Sibolga. Kegiatan membuat anyaman bambu dilakukan masyarakat mampu menambah pendapatan keluarga. Iya, pendengar Pro 1 Rahmat, pengrajin bambu Tapanuli Selatan mengatakan, para pengrajin memanfaatkan bambu berkualitas agar menghasilkan produk kuat dan unik. Produk kerajinan yang dihasilkan yakni keranjang, tikar, kursi, dan hiasan rumah. Iya, pendengar, seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, Rahmat mengatakan usaha bambu ini sangat membantu biaya sekolah anak, terutama kebutuhan rumah tangga kami setiap hari, dan alhamdulillah semuanya terpenuhi. Biasanya berbagai produk kerajinan bambu tersebut dijual ke pasar tradisional, namun saat ini anyaman bambu kini mulai dipasarkan melalui media sosial. Dan semenjak dipromosikan ke media sosial, produk kami pun sudah mulai dikenal dan jadi banyak pesanan. Rahmat pun menilai kerajinan bambu dapat menjadi peluang usaha menjanjikan, bahkan membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa secara berkelanjutan.

Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

0: Sitahe.
1: Borku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Iya, pendengar, kami cukupkan dulu sampai di sini informasi mengenai UMKM. Selanjutnya kami kembali lagi mengajak Anda untuk beralih ke Pro 1 RRI Manado untuk mengikuti Lintas Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut.

0: Senin 18 Mei 2026 bersama saya Alfrina Tamarindang. Informasi pertama dari RRI Manado. Si jago merah melahap pusat perbelanjaan Mega Mall Manado, satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka. Reporter Noni Oktavia.
1: Kebakaran hebat melanda pusat perbelanjaan Mega Mall Manado, Sulawesi Utara pada Sabtu malam 16 Mei 2026. Kobaran api diduga pertama kali muncul dari lantai 3 gedung dan menyebabkan sejumlah orang terjebak di dalam bangunan. Akibat peristiwa tersebut, seorang staf perempuan berinisial P berusia sekitar 34 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam salah satu ruangan. Sementara empat orang lainnya berhasil dievakuasi petugas dalam kondisi

0: selamat. San Megamas Amelia Tungkam mengatakan, pihak manajemen bersama petugas yang berada di lokasi langsung melakukan upaya penanganan darurat di tengah kondisi asap yang sangat pekat.
1: Asapnya saya masih belum, kami masih belum tahu dari mana, tetapi di bagian atas dan beberapa staf kami juga berusaha mencoba bersama-sama dengan damkar dan brimob dari kepolisian Basarnas. Kemudian sudah ada medis juga standby. Mereka sudah berusaha untuk ke atas. Tadi sempat disampaikan untuk turun ke bawah, tapi mungkin dia sudah ketakutan ya.
0: Sementara itu, Kapolresta Manado Komisaris Besar Polisi Irham Halid menyebutkan bahwa 4 orang yang sempat terjebak berhasil dievakuasi dan kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara Manado.
2: Telah berhasil melakukan evakuasi terhadap 4 warga masyarakat dan selamat. Saat ini mereka dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara, Polda Sulawesi Utara. Kemudian terhadap 1 orang perempuan merupakan karyawan staf dari Mega Mall, yaitu Ibu P. Itu saat ini kami juga mengucapkan turut berduka cita karena yang bersangkutan pada saat ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk proses lanjutannya.
0: Hingga Minggu pagi, operasional Mega Mall Manado masih dihentikan sementara. Penutupan ini dilakukan untuk kepentingan olah tempat kejadian perkara guna menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Demikian Nani Oktavia melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Pabrik es portable Kampung Nelayan Merah Putih Leato Selatan, Kota Gorontalo, yang dikunjungi Presiden Prabowo Subianto, kini menjadi usaha andalan masyarakat pesisir. Pabrik es balok itu sudah mulai menghasilkan dan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Berikut laporan reporter Taufik Usman.
4: Deru mesin pendingin terdengar bersaut-saut di sudut Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP Leato Selatan, Kecamatan Dumuraya, Kota Gorontalo. Di kawasan pesisir yang dulunya hanya dipenuhi perahu-perahu kecil dan aktivitas sederhana itu, suasana kini tampak berbeda sejak kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo meninjau sejumlah fasilitas utama di KNMP Leato Selatan, mulai dari pabrik es, gudang pendingin, hingga fasilitas penunjang lain yang disiapkan untuk aktivitas nelayan. Di antara fasilitas yang paling sibuk beroperasi adalah pabrik es portable. Bangunan sederhana itu justru menjadi denyut baru ekonomi warga. Dari tempat itulah balok-balok es diproduksi setiap hari untuk memenuhi kebutuhan para pedagang ikan, nelayan di Kota Gorontalo dan sekitarnya. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih sekaligus Ketua Pengelola Kampung Nelayan Merah Putih Leato Selatan, Abdul Rahman Lamusu, mengatakan sejak dibuka 2 bulan lalu, kampung nelayan ini sudah mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pendapatan produksi bahkan telah menembus lebih dari 5 juta rupiah. Tidak hanya melayani penjualan es balok, pengelola juga memberikan kesempatan kepada pembeli memanfaatkan alat pencacah es yang tersedia di lokasi. Fasilitas itu memudahkan pedagang kecil yang membutuhkan es dalam bentuk pecahan untuk mendinginkan ikan mereka.
5: Bangunan untuk nasional, terlebih programnya Bapak Prabowo. Kegiatan ini untuk kegiatan kebutuhan-kebutuhan nelayan. Dalam hal ini, seperti yang di belakang saya ini, ada kegiatan untuk produksi es balok untuk kebutuhan nelayan nanti untuk melaut ataupun membeli es untuk mengawetkan hasil tangkapan dari para nelayan.
4: Menurut Abdul Rahman, pabrik exportable menjadi usaha andalan sementara karena permintaannya terus meningkat. Hampir setiap hari ada pembeli yang datang untuk mengambil es balok, terutama pedagang ikan yang membutuhkan pasokan untuk menjaga kualitas dagangan mereka. Suasana di dalam pabrik pun terasa hidup. Air bersih dimasukkan ke dalam cetakan, lalu didinginkan hingga membeku seperti proses pembuatan es pada umumnya. setelah jadi, balok-balok es diangkat satu persatu sebelum disusun rapi menunggu pembelian datang. Bagi warga sekitar, keberadaan pabrik es ini bukan sekedar fasilitas baru, melainkan sumber penghasilan tambahan yang mulai memberi harapan. Salah satu karyawan, Rivaldi Rauf, mengaku bersyukur bisa bekerja di KNMP Leato Selatan.
6: Agak sulit cari pekerjaan atau bagaimana? Iya. Kerja. Hadirnya Kampung Nelayan Rambut ini ada manfaat besar bagi anak-anak muda?
7: Sangat membantu, Pak. Cara yang membuat pekerjaan sangat membantu.
4: Meski mulai berkembang, operasional pabrik masih menghadapi tantangan besar, terutama kebutuhan listrik yang cukup tinggi. Keberlangsungan produksi sangat bergantung pada pasokan listrik, sehingga dukungan tambahan modal masih sangat dibutuhkan untuk menjaga usaha mereka tetap berjalan stabil. Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengutara untuk Indonesia.
8: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Informasi dari RRI Tahuna, kegiatan penanaman bibit cabai di Kampung Lenganing menjadi salah satu agenda dalam rangkaian kunjungan kerja ke tinggi Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Sangiha. Informasi selengkapnya bersama reporter Jumel Johannes.
9: Kegiatan penanaman bibit cabai di Kampung Lenganing menjadi salah satu agenda dalam kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Sangiha. Kegiatan tersebut berlangsung penuh kebersamaan dan mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah serta masyarakat setempat. Bupati Kepulauan Sangiha, Makil Tungari, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas keterlibatan langsung Kejati Sulut bersama jajaran dalam program penanaman bibit cabai di Kampung Lenganing. Ia juga menilai kehadiran Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara tidak hanya menjadi bagian dari tugas kelembagaan, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan di Sangiha.
10: Kehadiran Bapak dan jajaran tidak hanya menjadi bagian tugas kelembagaan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan dan kepedulian terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah kepulauan. Untuk itu, pemerintah daerah dan masyarakat, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kejati yang turut terlibat langsung pada kegiatan penanaman bibit cabai pada hari ini.
9: Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Yakob Henry Pati Peloi juga menyampaikan bahwa program penanaman bibit cabai menjadi satu semangat moral yang kuat untuk mengajak masyarakat menanam serta menunjang ketahanan pangan di daerah.
11: Memang saya kemana-mana kalau kunjungan kerja itu satu yang saya ingin kita harus menanam. Walaupun itu hanya gerakan moral yang sedikit, tapi kan kita di sekarang ini kan semua bisa dikembangkan lewat media maupun lewat media. Kenapa menanam? Karena dari satu yang kita tanam ada kehidupan yang Tuhan berikan. Walaupun kita dengan gerakan sederhana, tetapi yakin bahwa ini menjadi satu moral yang kuat untuk mengajak yang lain-lain.
9: Selain mempererat hubungan kelembagaan, kegiatan penanaman bibit cabai juga menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga ketahanan pangan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kemandirian pangan di Sangiha. Jumel Johannes melaporkan.
3: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Harga barito di Pasar Milongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut terpantau masih stabil pada awal pekan ini. Reporter Marsuki Mangero.
12: Harga komoditas kebutuhan dapur di Pasar Tradisional Milongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut pada awal pekan ini terpantau masih stabil. Harga bumbu dapur seperti cabai rawit merah masih bertahan di angka Rp60.000 per kilogramnya. Sementara harga tomat terpantau masih tinggi. Penjualan tomat masih Rp28.000 per kilogramnya. Sementara kebutuhan lain seperti bawang merah dan bawang putih juga terpantau masih stabil. Bawang merah ada di harga Rp60.000 per kilogramnya, sementara bawang putih ada di harga Rp50.000 per kilogramnya. Yordi, salah satu pedagang, menyebutkan kemungkinan harga akan berubah besok, di mana pada hari Selasa besok ada pasokan bumbu dapur yang baru yang akan masuk di pasar tradisional Melongwane.
13: Untuk harga barito ini hari tidak ada perubahan untuk tomat masih sama 28 per kilogram, untuk rica masih sama 60 per kilo, 10.000 per cupak, dan untuk bawang merah ada yang 50 per kilo dan ada yang 60 per kilo, untuk bawang putih 50 per kilonya.
12: Sejauh ini pasokan bumbu dapur seperti bawang, rica, dan tomat masih dipasok dari luar daerah seperti Manado dan juga daerah lain. Sementara pasokan rempah-rempah dapur dari petani lokal belum bisa memenuhi kebutuhan pasar, sehingga ketergantungan pasokan dari luar daerah sangat tinggi. Dari Melongwane ke Pengero, terus mengendara untuk Indonesia.
3: Demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
8: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Satu.

Iya, Perang Persatu RRI Talaut, demikian lintas menurut Gorontalo Tahuna dan Talaut sudah Anda dengarkan lewat Pro 1 RRI Tahuna. Selanjutnya, saat ini Anda kembali lagi bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Talaut.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

ketika semuanya berakhir sama. Pendengar, saat usia 40 tahunan, pendidikan tinggi dan pendidikan rendah sama saja. Malah beberapa orang yang pendidikannya tak tinggi dan tak terlalu berprestasi justru punya lebih banyak uang. Saat usia 50-an, cantik dan jelek sama saja. Tak peduli seberapa cantiknya Anda di usia itu, kerutan, dark spot, kulit kendur tidak bisa terus Anda sembunyikan dengan gincu dan bedak. Saat usia 60-an, posisi tinggi dan posisi rendah sama saja. Setelah semua pensiun, tak perlu lagi menghindari bosmu. Saat usia 70-an, rumah besar dan rumah kecil sama saja. Tulang sendi lutut dan kaki Anda semakin tua, semakin sulit untuk bisa bergerak. Sekarang, Anda cuma butuh ruang kecil untuk bisa duduk. Saat usia 80-an, punya uang dan tidak punya uang, sama saja. Saat itu, uang tak lagi bisa membeli steak yang lezat, gulai, rendang, dan lain-lain, karena tubuh tak lagi butuh dimasuki banyak makanan. Lidah sudah tak punya rasa, dan Anda tak bisa lagi ke tempat di mana Anda bisa menghabiskan uang. Saat usia 90-an, tidur dan bangun sama saja. Karena setelah bangun, Anda tetap tidak tahu apa yang akan Anda lakukan. Saat ajalmu tiba, kaya dan miskin sama saja. Anda hanya akan memakai satu peti jenazah plus dimasukkan ke dalam tanah yang ukurannya sama. Orang-orang akan menangisi Anda kemudian melupakannya karena mereka sudah dipenuhi oleh persoalan hidupnya masing-masing. Pendengar, oleh karena itu, semasa hidup janganlah terlalu tinggi hati atas apa yang dimiliki, karena Anda akan berakhir sama. Jangan terlalu keras mencari materi, karena pada akhirnya Anda tidak memiliki apa-apa. Jadi, nikmatilah saja hidup ini bersama orang-orang tercinta.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Ya, Perang Pesawat RRI Telaut, demikian azan maghrib sudah berkumandang di ruang dengar Anda. Dan kami ucapkan untuk Anda, khususnya kaum musliman-muslimin yang mungkin di hari ini akan beribadah, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah Anda. Selanjutnya masih dengan musik pilihan yang bernuansa islami, kami hadirkan untuk Anda hingga di pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Dan nantinya di pukul 6 kami akan beralih program acara siaran.

0: Woi, Rizky, kamu itu nggak ikut ya sama teman-teman remaja masjid jagain umat Kristiani beribadah di gereja di saat mereka merayakan hari raya?
1: Enggak, males aku ikut kayak-kayak gitu.
0: Waduh, kamu ini memang tidak ada namanya toleransi antar umat beragama.
1: Toleransi antar umat beragama apa itu? Enggak ngerti aku tuh.
0: Nah, ini kamu masa enggak tahu tuh sikap saling menghormati, menghargai dan menerima perbedaan keyakinan agama. Contohnya seperti di Manado ini, bisa diselenggarakan kegiatan keagamaan bersama yang melibatkan berbagai agama seperti bakti sosial ataupun kegiatan yang memperingati hari besar keagamaan.
1: Oh, jadi seperti itu. Oke deh, aku balik ke rumah dulu, ganti baju, ganti celana dan tancap gas ke gereja bantu teman-teman remaja masjid untuk jagain gereja di saat mereka lagi merayakan hari raya.
0: Gitu dong, Hadijah. Ya, hati-hati di jalan.

0: rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap. Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun. Hormati perbedaan dan jaga persatuan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Iya, perang Pro 1 RRI Telaut beredar di media sosial sebuah unggahan yang mengatasnamakan rekrutmen petugas pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP Kejaksaan Negeri. Informasi tersebut viral setelah diunggah akun TikTok Update Info Loker 2026. Dalam unggahan itu tercantum narasi pembukaan lowongan kerja untuk lulusan SMA hingga S1 dengan sejumlah persyaratan umum seperti usia 18-35 tahun serta penampilan menarik, dan akun tersebut juga menyertakan tautan pendaftaran pada bagian bio. Pendengar Pro 1, konten tersebut telah memperoleh lebih dari 3.700 tanda suka, sekitar 300 komentar, dan hampir 2.900 kali dibagikan ulang. Tingginya interaksi menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap informasi lowongan kerja tersebut. Namun hasil penelusuran tim pemeriksa fakta Mafindo melalui situs turnbackhoax.id mengungkapkan adanya kejanggalan. Tautan yang disertakan dalam akun tersebut tidak mengarah ke situs resmi instansi pemerintah, melainkan ke halaman pengisian data pribadi. Ya, pendengar Pro 1, dalam laman tersebut, pengguna diminta mengisi sejumlah informasi sensitif seperti nama lengkap, nomor telegram, jenis kelamin, hingga alamat detail mencakup provinsi dan kabupaten kota. Pola ini dinilai berpotensi sebagai upaya pengumpulan data pribadi secara tidak sah. Penelusuran lebih lanjut menemukan bahwa informasi lowongan kerja serupa memang pernah dibuka oleh Kejaksaan Nunukan. Berdasarkan pemberitaan media nasional, rekrutmen tersebut berlangsung pada 8 hingga 31 Maret.

2026 dan dilakukan melalui mekanisme resmi menggunakan alamat email institusi. Iya, pendengar, selain itu hingga kini proses rekrutmen CPNS di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia masih dalam tahap persiapan. Masyarakat diimbau untuk hanya mengakses informasi melalui kanal resmi pemerintah seperti laman rekrutmen.kejaksaan.go.id. Tim pemeriksa fakta juga menemukan indikasi manipulasi visual pada gambar yang digunakan dalam unggahan tersebut. Tulisan pada logo kejaksaan terlihat buram dan tidak terbaca secara jelas, yang menjadi salah satu ciri konten hasil rekayasa. Iya, pendengar, hasil uji menggunakan alat pendeteksi kecerdasan buatan menunjukkan bahwa gambar tersebut memiliki probabilitas sangat tinggi sebagai hasil rekayasa AI, yakni mencapai 99,9%. Dan berdasarkan seluruh temuan tersebut, unggahan mengenai rekrutmen petugas PTSP Kejaksaan yang beredar di TikTok dipastikan tidak benar. Konten tersebut dikategorikan sebagai tiruan atau impostor yang berpotensi menyesatkan masyarakat. Anda pun diimbau untuk lebih waspada terhadap informasi lowongan kerja di media sosial, terutama yang mencantumkan tautan tidak resmi dan meminta data pribadi. Verifikasi informasi melalui situs resmi instansi menjadi langkah penting untuk menghindari penipuan digitalisasi.

Esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Pertolongan Pertama pada Emosi Anda, karya Guy Wins, yang merupakan sebuah panduan membantu pembaca dalam mengelola dan merawat emosi dengan lebih baik. Dalam buku ini, Guy menguraikan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi masalah emosional yang umum, seperti kekecewaan, kesedihan, rasa cemas, dan marah. Buku ini dimulai dengan memperkenalkan konsep pertolongan pertama pada emosi. Seperti halnya pertolongan pertama pada fisik, pertolongan pertama pada emosi adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dapat membantu kita meredakan dan mengatasi tekanan emosional sebelum menjadi lebih serius. Salah satu poin utama yang disoroti oleh penulis adalah pentingnya merawat luka emosional segera setelah mereka muncul. Ia pun menggambarkan bagaimana kita cenderung mengabaikan luka emosional, mengharapkan bahwa waktu akan menyembuhkannya. Namun, seperti luka fisik, luka emosional juga memerlukan perhatian dan perawatan. Penulis memberikan contoh bagaimana mengatasi luka emosional yang terabaikan dapat mengarah pada masalah lebih serius di masa depan. Salah satu strategi penting dalam buku ini adalah proses merasionalisasi emosi. Penulis mengajarkan cara untuk memahami dan mengevaluasi emosi kita dengan lebih objektif. Ini melibatkan mengenali pemikiran negatif yang sering muncul bersama emosi negatif dan mengajarkan kita untuk memeriksa kembali kebenaran pemikiran tersebut. Buku ini juga menyoroti pentingnya merayakan pencapaian kecil. Penulis menjelaskan bagaimana merayakan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Selain itu, buku ini juga membahas cara mengatasi rasa cemas. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi rasa cemas yang tidak beralasan dan cara mengatasi kecemasan sehari-hari. Bab lain dalam buku ini menyoroti pentingnya mengatasi rasa marah dengan cara yang konstruktif. Penulis membahas cara mengelola amarah kita dan menghindari merusak hubungan dengan reaksi yang berlebihan. Ia juga memberikan saran tentang bagaimana berbicara dengan orang lain ketika kita merasa marah. Salah satu bagian yang menonjol dalam buku ini adalah penekanan Guy pada pentingnya memaafkan diri sendiri. Ia menjelaskan bagaimana kesalahan dan kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan dan kita perlu belajar untuk memaafkan diri sendiri untuk berkembang dan belajar dari pengalaman tersebut. Buku ini juga membahas pentingnya dukungan sosial. Penulis menggarisbawahi bahwa kita tidak harus menghadapi masalah emosional kita sendiri. Ia pun memberikan panduan tentang cara mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika diperlukan. Selain itu, buku ini menyentuh topik penting tentang depresi. Guy menjelaskan bagaimana mengenali tanda-tanda depresi dan mengapa penting untuk mencari bantuan profesional ketika menghadapinya. Dalam bab terakhir, Guy merangkum pentingnya pertolongan pertama pada emosi sebagai alat yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih seimbang. Ia mengingatkan kita bahwa mengelola emosi adalah keterampilan yang dapat diajarkan dan ditingkatkan. Dalam keseluruhan buku ini, Guy memberikan panduan praktis dan saran yang sangat berguna untuk membantu pembaca mengatasi masalah emosional sehari-hari. Pendengar, buku Pertolongan Pertama pada Emosi Anda adalah bacaan yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin merawat dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Buku ini menjadi bestseller dan sudah diterjemahkan ke dalam 21 bahasa. Diterbitkan pertama kali pada 14 September 2017. Dari RRI untuk Indonesia.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama cuhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, cuhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Cuhu umbut rotan.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Ya, pendengar, itu tadi musik pilihan sudah kami hadirkan untuk Anda. Semoga bisa menemani aktivitas Anda ya di petang menjelang hari ini, khususnya untuk Anda yang sedang beraktivitas di pasar-pasar tradisional maupun di pertokoan yang mungkin saat ini sedang sibuk melayani pelanggan Anda. Ya, kami ucapkan tetap semangat saja dalam menjalankan aktivitas Anda. Selanjutnya ada informasi yang kami bagikan untuk menemani Anda di edisi kali ini. Iya, pendengar, kalau kita berbicara soal kepala, tentunya ini berhubungan dengan kulit ya, kulit kepala. Informasi kali ini kami hadirkan untuk Anda mengenai kulit kepala kering. Iya, pendengar, ini pun menjadi salah satu masalah rambut ya yang sering dialami banyak orang. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan rasa gatal dan tidak nyaman, tetapi juga dapat memicu munculnya ketombil. Salah satu bahan alami yang dipercaya mampu membantu mengatasi masalah tersebut ialah minyak kelapa. Kandungan anti jamur, bakteri, dan antiinflamasi pada minyak kelapa dinilai dapat menjaga kesehatan kulit kepala sekaligus membantu mempertahankan kelembaban rambut. Pendengar Pro 1, ada beberapa cara mudah memanfaatkan minyak kelapa untuk perawatan rambut dan kulit kepala. Penggunaan pertama yakni sebagai masker rambut. Minyak kelapa cukup dioleskan secara merata ke kulit kepala dan rambut ya, sambil dipijat perlahan-lahan. Setelah itu diamkan selama beberapa jam atau semalam agar nutrisi meresap dengan maksimal. Cara ini juga membantu menjaga kelembaban rambut serta membuatnya terasa lebih lembut dan bercahaya. Ya, pendengar, minyak kelapa juga dapat diaplikasikan sebelum keramas. Penggunaan sekitar 30 menit sebelum mencuci rambut dipercaya mampu melindungi rambut dari kehilangan kelembaban berlebih akibat paparan air dan sampo. Rambut pun menjadi halus, mudah diatur, dan tentunya tidak mudah kusut. Dan cara yang lainnya adalah mencampurkan minyak kelapa ke dalam kondisioner. Penggunaan ini membantu meningkatkan kelembaban rambut ya, terutama pada bagian tengah hingga ujung rambut yang cenderung kering. Dan hasilnya tentunya rambut terasa lebih lembut, tampak sehat, dan lebih berkilau. Dengan Pro 1, pemakaian secara rutin dapat membantu memperkuat rambut serta mengurangi resiko kerusakan akibat penggunaan alat penata rambut maupun perawatan kimia. Ya, jadi jangan lupa ya, untuk Anda yang mungkin saat ini sedang mengalami kulit kepala kering, ya solusinya adalah minyak kelapa. Ya, tidak ada salahnya saya telah menghadirkan informasi ini, dan semoga dengan informasi yang telah saya hadirkan bisa bermanfaat untuk Anda dengarkan.

0: kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget, apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu atau online sih?
0: Bisa keduanya sih, kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi, gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya, keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi, belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju, dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

Iya, pendengar pasti dengan informasi kami bagikan untuk Anda dengarkan. Ya, banyak penderita kolesterol memilih menghindari konsumsi telur karena khawatir kandungan kolesterol di dalamnya dapat memperburuk kondisi kesehatan. Ya, namun para ahli menyebutkan bahwa penderita kolesterol tetap diperbolehkan mengkonsumsi telur asalkan dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan. Iya, pendengar, telur memang dikenal memiliki kandungan kolesterol terutama pada bagian kuning telur. Sementara itu bagian putih telur mengandung kolesterol yang jauh lebih rendah dan kaya protein yang bermanfaat bagi tubuh. Anggapan bahwa konsumsi telur secara langsung dapat meningkatkan kadar kolesterol darah ternyata tidak sepenuhnya tepat. Kadar kolesterol dalam tubuh tidak hanya dipengaruhi oleh makanan tertentu, tetapi juga oleh pola makan secara keseluruhan, gaya hidup, aktivitas fisik, serta faktor genetik. Pendengar, meski demikian, penderita kolesterol tetap dianjurkan untuk mengatur pola konsumsi makanan ya, termasuk telur, sesuai kebutuhan tubuh dan anjuran tenaga kesehatan. Dengan konsumsi yang seimbang, telur tetap dapat menjadi sumber nutrisi yang baik tanpa harus menimbulkan kekhawatiran berlebihan.

0: ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan?
1: Hmm? Hmm.

0: cosa tú.
1: Rifa, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiran.

0: dunia ini, nak.
1: Istighfar, Bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
2: Jaka! Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha? Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
1: Istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
2: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu. Karena kemiskinannya, aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu.

0: Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai, Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita, Siti.
1: Ah! Jangan coba-coba kamu membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka. Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita. Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Karena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini. Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan.

0: Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun
1: apa?

0: ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak. Namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Ponis Mati, karya Mutia Utami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,6 Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya baik, pendengar, setelah tadi Anda dengarkan Rama Radio dari Persembahan RRI Bukit Tinggi dengan judul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, ya ada beberapa lagu juga sudah hadir ya melengkapi malam Anda. Masih ada tersisa Iwan Fals dan Nadia Namisa untukmu. Akhiri kebersamaan kita untuk program hiburan. Nanti setelah ini kita akan lanjut untuk menyapa untuk Anda umat Hindu dimanapun berada lewat lagu-lagu religi agama Hindu sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya, anda benar.
2: Yuk kita hemat listrik.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Saya hitam.
5: Saya putih.
6: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir.
7: Kita memang berbeda, berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Halo, dengan Gede Prama di sini. Karma adalah sebuah topik yang banyak dipelajari semua sahabat di Hindu maupun di Buddha. Bagi segelintir orang sahabat, karma menakutkan karena terkait dengan sebuah tempat menakutkan bernama neraka. Segelintir sahabat yang lain, karma menggembirakan karena terkait dengan sebuah tempat indah bernama surga. Pertanyaan Anda dan pertanyaan saya adalah bagaimana membuat karma baik, karma positif, dan banyak pemuka agama sudah bertutur ke Anda dan saya. Berpikir yang baik, kata-kata yang baik, perbuatan yang baik adalah kumpulan tabungan karma positif yang bisa membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi ada sahabat yang berpikir lebih jauh lagi. Tidak saja mengumpulkan karma positif, tapi melampaui karma, di mana seluruh karma negatif maupun positif kita lampaui. Dengan apa? Dengan kedalaman samadhi. Pesan saya berguna bagi Anda, Anda semua.

Oke, baik umat Hindu dimanapun Anda berada ya. Dan saya segera akhiri untuk lagu-lagu religi Hindu di malam hari ini dengan satu lagu terakhir dari Novi Surya Palawara ya, dengan judul Doaku. Sekaligus akhiri pengulangan saya juga di kesempatan hari ini, Senin 18 Mei 2026. Terima kasih untuk semuanya. Dan pukul 20 Anda akan simak rangkuman informasi Warta Berita Jaringan Berita Nasional. Terima kasih untuk atensinya. Selamat malam dan jangan lewatkan program spesial di Manado malam ini ya, bersama rekan saya yang lainnya sampai di pukul 20 waktu Indonesia 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi kita.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 2026 bersama saya Lukman Tara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya. Bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa. Dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi. Dan kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat. Karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang

0: paling baik kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak. Jadi tidak melihat di harga paku. Selisih itulah yang kita sebut dengan efisiensi.
1: Robe mengatakan proses pengadaan masih melalui tahap penyusunan spesifikasi teknis, perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
3: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan jual barang dagangannya.
4: Sebagai pedagang, sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini. Pokok kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
3: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga sembako di Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
5: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan pembeli di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
6: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena depan kan kita ada unsur megang. Jadi biasanya kalau ada unsur megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
5: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
7: Mie yang dulu 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160-170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
5: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
8: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa nggak belanja ini apa cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah habis ya, habis
5: lebih. Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
9: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara komoditas seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
10: Seperti apa Pak sekarang Pak?
11: Ya sekarang menurun banyak. Oh, ya. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Oh. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 24.000.
10: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
11: Satu bulan ini.
10: Sembako lainnya, berapa harganya Pak?
11: Itu stabil, itu tidak ada yang naik.
9: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
10: Harga belakangan naik ya Bu?
12: Naik, iya naik.
10: Biasanya beli apa sih Bu kalau ke pasar Bu?
12: Ya?
10: Yang paling mungkin merauh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
12: Ya, saya itu enggak begitu terasa banget itu.
9: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, harapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus dijaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
13: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di Pasar Sentral Kalibobo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
14: Ada yang naik tidak ada harga tetap, kita punya harga tetap tidak naik, tapi besok itu tidak tahu karena proporsi dan ya itu kan. Ini kalau untuk wilayah Mama Jual harga dari mana? Aset dari Narotan ya, Kabupaten Paniai. Ya. Mama ambil dari sana itu dengan harga berapa? Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas itu membeli 20-30 membeli. Kalau mau untuk sehari-hari itu biasanya Mama dapat satu karung, dua karung begitu.
15: Untuk penghasilannya?
14: Penghasilan ada ya dapat lumayan sih, 200 ke 1 juta begitu.
15: Ini Mama cuma di Kalibobo saja?
14: Iya, saya jual di Kalibobo saja. Dekat di sini saja. Ya, oke.
13: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
16: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena ada naik. Terus wortel masih berarti 30.
13: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih rentan, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari hasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami oleh informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema MUR yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti MURUR tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
18: Ya, hari saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan Musib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema MURUR yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti MURUR ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Muslim ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal ini PPIH Arab Saudi jangan sampai tidak memiliki landasan syar'i, termasuk skema MURUR dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Presiden mengatakan ada hukum asal mabit di Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syar'i yang dicantumkan oleh para papua dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah. Berikut keterangan dari
19: tetapi juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
18: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema MURUR yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci, Saudi Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI. Nah, untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata dua penerbangan calon haji asal Banten, satu penerbangan DKI Jakarta, dan dua lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa. Untuk calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa. Dengan Garuda Indonesia, penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, sebanyak 441 jemaah calon haji Barat, Saudi Airlines, ST5161, 389 jemaah calon haji asal Banten. Diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines ST5111. Dan malam nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
0: Dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
20: diketahui jumlah jemaah yang diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
21: Ya, mendengar sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Badan Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini, yang mana kloter 16 ini sendiri telah berangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
22: Saya berpesan kepada yang akan berangkat pada sore hari ini, pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan, dan jika di sana jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
21: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran antivirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran antivirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. Tiga di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia.

0: hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nesta's the defender. He has the tall comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
1: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike. It's a tall, well, difficult for Schmeichel, who takes and hold on to it.

Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi

Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_brama3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Resensi buku Pahlawan-Pahlawan Indonesia karya HB Jasin. Pendengar, buku Pahlawan-Pahlawan Indonesia yang ditulis oleh HB Jasin adalah sebuah kumpulan karya sastra yang mengangkat berbagai pahlawan nasional Indonesia. Buku ini mencakup cerita pendek, esai, dan puisi yang ditulis oleh beberapa penulis terkenal Indonesia sebagai bentuk penghormatan terhadap pahlawan-pahlawan tersebut. Salah satu pahlawan yang sering diangkat dalam buku ini adalah Soekarno, proklamator kemerdekaan Indonesia. Beberapa karya sastra menggambarkan kebijakan politik dan pemikiran Soekarno, sementara yang lain mengisahkan perjuangannya dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini memberikan gambaran mendalam tentang peran Soekarno dalam sejarah Indonesia. Selain Soekarno, banyak pahlawan nasional lainnya juga diceritakan dalam buku ini, termasuk Diponegoro, seorang pejuang Jawa pada abad ke-19 yang melawan penjajahan Belanda dalam perang Diponegoro. Cerita-cerita mengenai perjuangan dan keteguhan Diponegoro dalam mempertahankan kemerdekaan Jawa akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sejarah perlawanan Indonesia terhadap penjajahan. Buku ini juga mencakup kisah-kisah pahlawan lain seperti Jenderal Sudirman, seorang tokoh penting dalam perang kemerdekaan Indonesia, atau Tan Malaka, seorang pemimpin pergerakan nasional yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Karya-karya sastra ini dapat memberikan sudut pandang yang beragam tentang perjuangan dan kontribusi pahlawan-pahlawan ini dalam sejarah bangsa. Kumpulan karya sastra dalam buku ini juga termasuk puisi dan sajak yang diilhami oleh para pahlawan. Puisi seringkali merupakan bentuk ekspresi artistik yang menggambarkan penghargaan dan rasa terima kasih terhadap pahlawan. Dalam puisi, penulis dapat mengungkapkan perasaan, gagasan, dan makna yang lebih mendalam tentang pahlawan yang mereka angkat. Dalam buku ini, HB Jasin berperan sebagai penyunting yang mengumpulkan karya-karya sastra yang beragam ini dan merangkainya menjadi satu buku yang menginspirasi. Buku ini adalah bentuk penghormatan kepada pahlawan-pahlawan Indonesia dan upaya untuk menjaga warisan sejarah bangsa. Dengan membaca buku Pahlawan-Pahlawan Indonesia oleh HB Jasin, pembaca dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang peran pahlawan nasional Indonesia dalam perjuangan untuk kemerdekaan. Buku ini juga menghadirkan berbagai perspektif sastra yang menghormati dan mengabadikan kontribusi pahlawan-pahlawan tersebut dalam memperingati Hari Pahlawan 10 November tahun ini, menjadikan buku ini rekomendasi terbaik untuk kita baca. Demikian esensi buku Pahlawan-Pahlawan Indonesia karya HB Jasin dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar, kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan.

Salam saudara pendengar Pro Satu Radio Talau dimanapun Anda berada. Lagi bersama Julia di kesempatan kali ini untuk Lintas Talau Malam edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Ya, tadi kebersamaan kita sudah diawali dengan penyampaian warta berita sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dan saatnya Pro Satu Radio Talau kembali menemani ruang dengar Anda untuk kesempatan kali ini. Saudara pendengar, kali ini kami hadirkan musik dan juga informasi di ruang dengar Anda. Ya, tadi sudah ada lagunya, ada band, terus ada juga lagu dari Andra and the Backbone, ya, yang sudah menemani ruang dengar Anda untuk kesempatan malam hari ini. Sebagai informasi untuk Anda, saudara pendengar Pro Satu Radio Talau, informasi dari dunia kesehatan, ya, mengenai penyakit encopresis. Ya, mungkin sebagian dari kita baru mendengar kata ini, ya. Baru tahu ternyata juga ada penyakit yang namanya encopresis. Jadi saudara pendengar Pro Satu Radio Talau, encopresis ini merupakan gangguan yang dapat terjadi pada anak usia di atas 4 tahun. Ditandai dengan ketidakmampuan mengontrol buang air besar atau BAB. Kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan fisik maupun emosional anak jika tidak segera ditangani. Ya, gejala encopresis pendengar dapat berbeda pada setiap anak. Namun beberapa tanda yang paling sering ditemukan antara lain anak tidak mampu menahan BAB hingga tiba di toilet, sering BAB di celana atau mengalami ciprat, bahkan terkadang berusaha menyembunyikan pakaian yang kotor karena merasa malu. Selain itu, anak dengan encopresis juga bisa mengalami kesulitan membedakan antara buang angin dan keluarnya tinja. Frekuensi BAB biasanya lebih jarang dari normal, tetapi ketika BAB, tinja yang keluar dapat berukuran sangat besar, keras, dan kering, sehingga menimbulkan rasa sakit. Keluhan lain yang juga sering menyertai adalah sakit perut, perut terasa kembung, hingga penurunan nafsu makan. Dan dalam beberapa kasus, saudara pendengar, encopresis juga dapat disertai enuresis atau kebiasaan mengompol. Sehingga para orang tua diharapkan lebih peka terhadap perubahan kebiasaan BAB pada anak. Jika gejala-gejala tadi, ya, yang sudah disebutkan terjadi berulang, pemeriksaan medis dianjurkan agar anak mendapatkan penanganan yang tepat sejak dini. Jadi kenali, ya, saudara pendengar, gejala encopresis pada anak sejak dini sehingga tidak berlarut-larut, ya. Hal yang tidak mengenakan tadi terjadi terhadap anak-anak kita.

0: selesaiin tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul. Toto menggalusi.
1: Bisa aja jangan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Ih,
1: udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat malam saudara pendengar Pro Software Radio Talaut dimanapun Anda berada. Kami hadirkan ruang rindu untuk Anda malam hari ini. Bagi Anda yang ingin request lagu, bisa langsung bergabung bersama kami lewat telepon, SMS ataupun melalui WhatsApp di 0813-4749-4180. Ditunggu kebersamaan Anda sampai pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah.

sis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: yang sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita di
2: gitu
1: sini.
2: Kan. Sana kita duduk.
0: Iya udahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
0: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: 3 tahun
1: kan ya?
0: Ya namanya belum rezeki. Tanyalah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terdengar,

Masih kami nantikan kebersamaan Anda malam hari ini, saudara pendengar Prosa Ferrari Telaut. Bagi Anda yang ingin request lagu, silakan bergabung lewat telepon, SMS ataupun melalui WhatsApp di 081347494180.

bisa request lagu Indonesia ataupun mancanegara yang menjadi lagu favorit Anda untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi hari ini. Jadi saudara pendengar Persatuan Rita Laut, silakan bergabung di 0813-4749-4180. Bisa langsung menelpon, kirim SMS, atau bisa juga melalui WhatsApp. Kami tunggu kebersamaan Anda sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

ekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

masih kami nantikan kebersamaan Anda di malam hari ini, saudara peringat Pro Satu dari Talaut. Bagi Anda yang ingin request lagu Indonesia ataupun mancanegara yang hit di tahun 1970-an hingga 2020, silakan bergabung bersama kami lewat telepon, SMS ataupun melalui WhatsApp di 0813-4749-4180. Dan sebagai informasi untuk Anda saudara pendengar sambil menantikan kebersamaan dari Anda semua di malam hari ini, saudara pendengar Babinsa Koramil 131202 Lirung Serka Suyono BE melaksanakan kegiatan komunikasi sosial Komsos bersama para guru di SMP Negeri Moronge, Kecamatan Moronge pada hari ini, Senin 18 Mei 2026. Serka Suyono menegaskan bahwa pihak TNI khususnya Babinsa berkomitmen penuh untuk bersinergi dengan lembaga pendidikan. Sinergi ini bertujuan untuk memantau perilaku para siswa baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Babinsa menegaskan pengawasan terhadap anak usia remaja harus diperketat terutama terkait bahaya pergaulan bebas, tawuran, bolos sekolah, hingga penyalahgunaan teknologi dan zat terlarang.

0: gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: aset banyak, tapi kenapa banyak pelaku usaha nggak pernah ngerasain hasilnya?
1: Ya, itu mungkin karena banyak riset berhenti hanya di jurnal. Kamu udah dengar belum? Ada program pendanaan hilirisasi riset 2025 yang diluncurkan oleh Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Dijen Riset dan Pengembangan.
0: Hah? Itu program untuk

Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara pendengar Prosoteria Rita Laut. Untuk kebersamaan kita di malam hari ini masih berlanjut. Ruang Rindu masih kami hadirkan menemani ruang dengar Anda untuk malam hari ini. Bagi Anda saudara pendengar yang ingin bergabung bersama Prosoteria Rita Laut, silakan bergabung di 081347494180. Anda bisa langsung menelpon, kirim SMS atau melalui WA. Ditunggu kebersamaan dari Anda semua untuk malam hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

pendengar, sepatu mungkin bukan barang asing bagi kita. Tapi tahukah Anda, para ahli sejarah memperkirakan sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau 5 juta tahun lalu dan dibuat dari kulit binatang. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat dan diperkirakan berasal dari tahun 8000 sebelum Masehi. Sepatu lainnya juga pernah ditemukan di pegunungan Prancis dan berasal dari tahun 3300 sebelum Masehi. Nah, selain dari kulit binatang, ada juga sepatu yang terbuat dari rumput atau semak untuk melindungi kaki dan teriknya sinar matahari atau dinginnya suhu. Selain di Missouri, Amerika, juga ditemukan alas kaki yang berasal dari peradaban Mesir kuno, Viking, dan Cina kuno. Pernah ditemukan sebuah alas kaki yang berasal dari Mesir kuno dan memiliki gambar yang sangat indah. Alas kaki tersebut merupakan milik Raja Mesir. Alas kaki saat itu digunakan juga untuk menunjukkan status sosial.

0: Saudara pendengar Pro Soteria Rita Laut dimanapun Anda berada, Pro Soteria Rita Laut kali ini masih kami hadirkan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Dan saudara pendengar, kami masih menantikan kebersamaan Anda untuk malam hari ini. Kali ini sudah ada yang bergabung, kita terima aja dulu telepon yang sudah masuk. Halo RRI, selamat malam, ruang rindu. Iya, selamat malam juga. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bapak Kris.
0: Oh, Bapak Kris. Apa kabar Bapak Kris?
1: Puji Tuhan, Bapak Kris ya.
0: Mantap, luar biasa ya. Bapak Kris, mau request lagu apa malam hari ini?
1: I don't like to sleep alone.
0: I don't like.
1: I don't like to sleep alone.
0: Enak kan kalau tidur sendiri.
1: Iya.
0: Mesti ada Mama Kris di sini.
1: Tambah semula ujang-ujang.
0: Juli coba cari dulu nih. Salam-salamnya silakan.
1: Pertama tentunya salam untuk adik Juli yang lagi di depan mikrofon. Semoga sehat selalu, tetap semangat tentunya sampai tutup siaran, diberkati dalam tugas dan keluarga tentunya. Terus yang selanjutnya, semua jubarga ruang rindu Bapak Krisnya, enggak mau sengkul satu persatu, bungkus aja satu kali kan.
0: Oke.
1: Salam sehat, salam kompak, salam rindu dari Bapak Kris. Ada lagu kan?
0: Ada, Jawa. Ada.
1: Oke, untuk ada Juli, makasih. Selamat malam.
0: Terima kasih juga buat Bapak Kris bersama Mama Kris tentunya ya, yang sudah boleh bergabung bersama Pro Soteria Rita Laut di malam hari ini. Lagu sudah kami siapkan, ditunggu aja. Dan saudara pendengar, bagi Anda juga yang ingin bergabung bersama Pro Soteria Rita Laut malam hari ini, Anda bisa langsung bergabung di 0813474941180. Ditunggu kebersamaan Anda, masih ada kurang lebih 30 menit ke depan ya, kebersamaan kita untuk Ruang Rindu edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Ya kali aja ada lagu favorit Anda atau lagu yang punya kenangan tersendiri dalam kehidupan Anda bersama orang-orang terkasih, silakan di request bersama Pro Soteria Rita Laut di malam hari ini. Jadi langsung aja ya, kami tunggu kebersamaan dari Anda semua sampai pukul 11 malam. Kali ini sudah ada lagu yang di request oleh Bapak Kris tadi, kita akan dengarkan aja dulu lagu tersebut ya saudara pendengar.

0: lagi mikirin apa sih?
1: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
0: Lagi? Kamu kan udah glow to doing. Ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
1: Rawat masa depan? Maksudnya?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pendengar Pro Satu Dari Talaut, kita sudah di penghujung untuk Ruang Rindu edisi hari ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk edisi besok di jam yang sama. Terima kasih untuk kebersamaan dari Anda semua, saudara pendengar Pro Satu Dari Talaut. Terima kasih bagi yang sudah bergabung, dan yang belum sempat bergabung juga kami ucapkan terima kasih untuk Anda semua tentunya, yang masih tetap setia mengikuti siaran kami sampai

0: dong, Yang.
1: Oke deh, jam 10 ya.
0: Kita putus.
1: Lo kok putus, Yang?
0: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam

jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

bisa suatu ketika kapak, gergaji, palu dan nyala api sedang mengadakan perjalanan bersama-sama. Di suatu tempat, perjalanan mereka terhenti karena terdapat sepotong besi baja yang tergeletak menghalangi jalan. Mereka berusaha menyingkirkan baja tersebut dengan kekuatan yang mereka miliki masing-masing. "Itu bisa aku singkirkan," kata kapak. Pukulan-pukulannya keras sekali, menghantam baja yang kuat dan juga keras itu. Tapi tiap bacokan hanya membuat kapak itu lebih tumpul sendiri, sampai ia akhirnya berhenti. "Sini, biar aku yang urus," kata gergaji. Dengan gigi-gigi yang tajam tanpa perasaan, ia pun mulai menggergaji. Tapi ia kaget dan kecewa. Semua giginya jadi tumpul dan rontok. "Apa ku bilang?" kata palu. "Kan aku sudah ngomong, kalian tak bisa. Sini, sini, aku yang tunjukkan caranya." Tapi baru sekali ia memukul, kepalanya terpental sendiri. Dan baja tetap tidak berubah. "Boleh aku coba?" tanya nyala api. Dan ia pun melingkarkan dirinya dengan lembut menggeluti, memeluk dan mendekap si baja erat-erat tanpa mau melepaskannya. Baja yang keras itu pun meleleh dan menjadi cair. Saudara, ada banyak hati yang cukup keras untuk melawan kemurkaan dan amukan kemarahan demi harga diri. Tapi jarang ada hati yang tahan melawan nyala api cinta kasih yang hangat. Betapa arif dan bijak bila kita selalu ada dalam sebuah kelembutan dan kehangatan, seperti api yang mencairkan hati yang dingin. Tak ada yang tahan menangis.

manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil ke suatu tempat. Karena merasa bosan dalam perahu, kemudian ia pun mencari pelaut untuk berdiskusi. Sang filsuf menanyakan kepada pelaut itu, "Apakah Anda mengerti filosofi?" "Tidak mengerti," jawab si pelaut. "Wah, sayang sekali. Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda. Apakah Anda mengerti matematika?" Filsuf tersebut bertanya lagi. "Tidak mengerti juga," jawab pelaut tersebut. Filsuf itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Sayang sekali. Bahkan Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Tiba-tiba ada ombak besar, membuat perahu tersebut terombang-ambing. Ada beberapa tempat telah kemasukan air. Perahu tersebut akan tenggelam. Sang filsuf menjadi ketakutan. Seketika pelaut pun bertanya pada sang filsuf, "Tuan, apakah Anda bisa berenang?" Sang filsuf dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa. Cepat, tolonglah saya." Sang pelaut mentertawakannya dan berkata, "Berenang saja Anda tidak bisa. Apa arti dari kehidupan Anda? Berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda." Saudara, semua orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bangga atas prestasi itu wajar saja, tetapi jangan sampai membuat diri sendiri menjadi sombong maupun angku akan prestasi tersebut. Ingatlah, selalu ada yang lebih pintar dari kita, dan kita pun masih perlu belajar dari kelebihan

Pemirsa, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian siaran kami untuk hari ini, Senin 18 Mei 2026. Saya Julian Timelinsang bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas agensi dan kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan kami di gelombang FM 101,2 MHz. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5. Akhirnya, terimalah salam kami sekali di udara tetap.

0: Artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting!
0: Huh? Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan! Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Emang aku tahu.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Baik ya, selamat pagi buat seluruh pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut Ibarapun dari Preda. Kita akan ikuti mutiara pagi untuk hari ini. Dan kali ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Norce Halaberu MTO.
1: Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian pendengar setia yang dikasih diberkat Tuhan dalam program mutiara pagi di saat ini. Marilah kita sejenak meluangkan waktu kita untuk belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca, mau mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kami mengangkat segala pujian, syukur dan hormat kami kepadamu ya Bapa. Karena oleh kemurahan dan kasih setiamu, kami masih dilayakkan untuk boleh menikmati kehidupan di dunia ini. Sepanjang malam sudah boleh kami lewati dengan cinta kasih-Mu. Di pagi ini kami kembali dilayakkan boleh menikmati fajar yang menyingsing pertanda kehidupan baru Tuhan layakkan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, kami patut bersyukur atas semua yang Engkau anugerahkan bagi hidup kami. Dan mengawali pelaksanaan tugas pekerjaan masing-masing kami di sepanjang hari ini, sejenak saat ini ya Tuhan, kami hendak belajar lagi dari kebenaran firman-Mu lewat program Mutiara Pagi di RRI Pro 1 Talaut. Berdoa bagi kami sekalian pendengar setia program ini, kiranya oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami tetap diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa mengerti dan memahami apa sesungguhnya arti kebenaran firman-Mu dalam hidup beriman kami. Sambil kami memohon, layakkanlah kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman yang hidup, baik lewat tindakan perbuatan maupun tutur kata kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman kehidupan dan kebenaran, kami naikkan doa ini kepada-Mu. Amin. Pendengar yang dikasih diberkati Tuhan, firman yang kita baca dengar bersama di saat ini saya ambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru. Kita membaca surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Roma pasal 14 ayatnya yang ke-19, satu ayat yang menjadi bagian pembacaan kita di pagi ini. Sekali lagi, Roma pasal 14 ayatnya yang ke-19, Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop bacaan, jangan memberi batu sandungan. Dan beginilah bunyi firman Tuhan, saya bacakan untuk kita sekalian. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Demikian firman Tuhan, dan yang tentu disebut berbahagia adalah kita sekalian yang telah membaca, mendengar, teristimewa, mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini di tengah kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Amin. Pendengar yang dikasih diberkati Tuhan, tema perenungan kita di saat ini atau di pagi yang indah ini, saya beri tema hidup saling membangun. Saudara-saudara, untuk membangun sebuah rumah, tentunya kita membutuhkan banyak batu untuk kita pakai sebagai bahan yang membentuk bangunan. Dan tentunya selain itu juga ada tentunya pasir, kerikil, semen, air, yang semuanya sangat dibutuhkan untuk membuat suatu bangunan. Karena itu setiap kita hidup di dunia ini, kita bisa melihat bahwa hidup kita itu ibarat batu yang berfungsi untuk membangun sebuah rumah yang kokoh, termasuk di dalamnya rumah rohani kita. Dan untuk membangun rumah rohani yang kuat, kita tidak hanya mengandalkan diri kita sendiri atau kemampuan kita, tetapi tentunya sebagai umat yang percaya, maka kita membutuhkan kasih sayang Tuhan yang mampu mempersatukan dan mengikat kita. Saudara-saudara, kasih memampukan kita untuk menerima perbedaan di antara orang percaya di tengah kehidupan kita di dunia ini. Karena itu kehidupan sebagai orang percaya atau kehidupan rohani kita tidak dirancang dalam rangka untuk bertumbuh dalam kesendirian. Tuhan menempatkan kita dalam komunitas orang percaya, mulai dalam lingkup keluarga, gereja di mana kita bertumbuh di dalam iman, dalam persekutuan bersama maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kita tentunya bertumbuh bersama. Karena itu membangun kehidupan rohani sama seperti membangun sebuah bangunan. Bagaimana yang dikatakan tadi bahwa membangun sebuah rumah dibutuhkan material yang saling terhubung agar menjadi kokoh. Karena tidak mungkin batu yang kita susun sampai berapa meter tingginya tanpa campuran material lain akan bisa berdiri kokoh atau bertahan. Demikian juga pertumbuhan rohani kita memerlukan interaksi, latihan kesabaran, pengampunan, dan penerimaan sesama. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi pertanyaan bagi kita dalam perenungan di pagi ini, mengapa perlu kita saling membangun? Saudara-saudara yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita perlu saling membangun? Karena kita manusia adalah makhluk sosial. Sehingga di ayat yang ke-19 dari ayat pasal 14 kitab Roma ini mengajak kita untuk aktif mengusahakan atau menciptakan keharmonisan. Karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Makhluk sosial yang membutuhkan interaksi antara satu kepada yang lain. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan sekali lagi, mengapa perlu saling membangun menjadi refleksi bagi kita di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Mengapa kita perlu membangun relasi di antara sesama? Sekali lagi, karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tidak diciptakan hanya hidup sendiri-sendiri, melainkan tentunya adalah makhluk yang punya interaksi, punya komunitas, dan teristimewa adalah makhluk yang punya interaksi dengan Tuhan dan makhluk yang punya komunitas yang kuat di dalam Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan, sekali lagi menjawab pertanyaan ini, marilah kita senantiasa menciptakan relasi yang akrab dengan sesama kita, mulai dalam lingkup keluarga kita masing-masing. Sehingga dengan relasi yang terbangun itu, kita boleh berinteraksi satu kepada yang lain. Kita boleh menciptakan suasana yang penuh dengan keharmonisan dengan membangun komunikasi yang saling mengingatkan satu kepada yang lain. Mengapa kita perlu saling membangun? Karena iman juga sebagai orang percaya perlu juga harus dibangun dengan hidup di antara sesama. Karena tidak mungkin kita hidup sendiri atau hidup secara terisolasi, maka kita boleh menciptakan suasana yang boleh membangun satu kepada yang lain. Karena itu iman kita juga dapat goyah dengan berbagai hal yang ada di dunia ini. Karena itu iman kita perlu diperkuat. Caranya adalah terus saling membangun atau memelihara interaksi baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Hal ini perlu diingatkan kepada kita sekalian lewat kebenaran firman Tuhan ini. Mengapa kita saling membangun? Karena agar kehidupan kita semakin kuat dan kokoh jika kita hidup dengan interaksi dan komunikasi yang perlu dipelihara. Karena kalau kita hanya hidup sendirian, maka dengan mudahnya kita tentunya akan goyah. Kalau kita hidup dengan sendirian, maka kita gampang terjerumus kepada hal-hal yang tidak dikehendaki. Karena itu firman Tuhan dalam bacaan kita saat ini mau mengajak kita untuk saling berinteraksi satu kepada yang lain dalam kehidupan yang ada di dunia ini, karena kita tidak hidup hanya sendiri-sendiri. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi perlu ada interaksi atau menciptakan solidaritas dengan sesama dan juga solidaritas rohani. Dan dalam pembangunan interaksi ini, tentunya kita punya karakter tersendiri sebagai orang yang percaya. Dengan saling membangun adalah ciri khas sebagai umat yang mewujud nyatakan kasih Allah atau kasih Kristus di antara sesama manusia. Karena itu nyatakanlah kasihnya lewat sikap tindakan kita, perilaku kita yang mencerminkan kasih Allah terhadap sesama. Karena tujuan dari hidup saling membangun adalah bahwa dengan demikian kita harus saling menguatkan satu kepada yang lain. Saling membangun adalah tujuan dari setiap kehidupan kita manusia yang diciptakan Tuhan, yang diberikan hikmat dari makhluk hidup lainnya. Mengapa perlu saling membangun, saudara-saudaraku? Sekali lagi, untuk menciptakan suasana kehidupan yang penuh dengan keharmonisan. Karena kalau kita hidup dalam kebersamaan, maka apapun yang terjadi bisa kita hadapi bersama-sama. Kalau kita hanya hadapi seorang diri, pasti kita memiliki kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Tetapi jika kita hadapi secara bersama-sama, maka setiap persoalan, tantangan yang dihadapi pasti kita boleh menghadapinya bersama-sama. Karena itu kita perlu saling membangun sebagaimana kebenaran firman Tuhan di saat ini. Dan tentunya dari kebenaran firman Tuhan ini pun mendatangkan pertanyaan dalam bacaan kita. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Mengapa kita perlu mengejar damai sejahtera? Saudara-saudaraku, orang yang hidup di dunia ini tentunya membutuhkan apa yang disebut dengan damai. Tidak ada seorang manusia yang hidup di dunia ini hidup dalam ketidaknyamanan, tapi ia membutuhkan kedamaian. Karena itu firman Tuhan di saat ini mengajak kita sekalian, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Dan tentunya damai sejahtera itu perlu diperjuangkan. Kedamaian itu tidak serta-merta datang dengan sendirinya. Perlu dikejar, kata Paulus dalam bacaan kita saat itu. Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Apa saja yang mendatangkan damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan? Tentunya mulai dari diri kita sendiri. Damai sejahtera itu tentunya diciptakan dari diri sendiri oleh tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan bagi kita orang yang percaya kepadanya. Karena damai sejahtera Tuhan akan senantiasa menyertai setiap hati kita manusia yang dipenuhi dengan kedamaian. Ketika hati kita dipenuhi dengan kedamaian, maka segala sesuatu yang kita lakukan dan kerjakan, yakin percaya, akan mendatangkan damai sejahtera. Dan kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan di satu ayat ini memiliki makna yang sangat luas, makna yang sangat besar. Dalam mencari dan mengejar kedamaian ini, tentunya bukan hanya serta-merta untuk diri kita sendiri. Karena firman Tuhan katakan, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun. Sebagaimana yang dikatakan tadi, mengapa perlu saling membangun? Karena kita sekali lagi adalah makhluk sosial yang hidup perlu interaksi dan komunikasi dengan sesama. Karena itu ketika kita telah mengejar damai sejahtera, menciptakan suasana damai dalam hidup ini, maka marilah bawalah damai itu kemana saja kita pergi dan berada. Karena dengan damai sejahtera ini, maka kehidupan yang saling membangun, yakin percaya, pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu pertanyaan juga Yang hendak kita mau refleksikan adalah bagaimana cara kita saling membangun. Bagaimana caranya kita saling membangun? Tentunya sebagaimana tadi dikatakan, kita mengejar perdamaian atau mengejar damai sejahtera. Itulah salah satu cara bagi kita untuk menjaga atau bagaimana kita saling membangun dalam kehidupan kita di dunia ini. Tidak saling menghakimi, hidup di dalam kasih, dan tentunya memberi pengampunan. Ini adalah bagaimana cara kita saling membangun. Jangan hidup dalam keegoisan. Jangan kita saling menghakimi satu kepada yang lain. Tetapi marilah kita saling menguatkan dalam doa dan firman, mengingatkan sesama tentang kebenaran firman yang terus mengingatkan kita untuk berbelas kasih dan saling mengampuni. Sebagaimana yang telah Tuhan lakukan, yang menjadi contoh keteladanan dalam hidup ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang kita lakukan atau dari apa yang kita perbuat untuk mendatangkan damai sejahtera dalam rangka untuk saling membangun dalam hidup ini, apakah punya dampak positifnya? Tentunya kita yakin percaya akan dampak positif dari setiap usaha yang kita lakukan dalam rangka mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera demi dan untuk membangun kehidupan bersama. Tentunya dengan dampak kehidupan yang dikehendaki ini, atau dampak dari perbuatan yang kita lakukan dalam rangka mendatangkan damai sejahtera dan untuk membangun hidup bersama, adalah bahwa pribadi kita menjadi pribadi yang tangguh. Kita saling membangun, kita saling mendukung. Kita tidak mudah tumbang oleh badai kehidupan. Kalau kita benar-benar dengan tulus mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dalam rangka untuk membangun hidup yang ada dalam kebersamaan. Dan tentunya dampak dari apa yang kita perbuat ini juga adalah bahwa secara iman pertumbuhan rohani kita akan semakin dinamis. Hidup kita akan menjadi lebih berbuah dalam setiap tindakan, perbuatan, dan tutur kata kita. Dan dengan demikian, apa yang menjadi tujuan utama kita hidup manusia dalam dunia ini adalah bahwa kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita melakukan apa yang Tuhan mau kehendaki untuk menjadi bagian hidup kita umat manusia. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, dengan ajakan di ayat yang ke-19 ini, marilah mengajak kita setiap orang yang percaya untuk melakukan segala sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera. Dan mulailah dari lingkup keluarga kita masing-masing. Mulailah dari diri kita sendiri. Karena ketika diri ini hidup dengan damai, maka kemanapun kita berada dan pergi, dalam situasi kondisi apapun itu, yakin dan percaya kita akan membawa damai sejahtera. Dan ketika kehidupan kita ada dalam damai, maka yakin percaya hidup itu akan dapat membangun kehidupan bersama, dimanapun kita berada, dalam komunitas apapun. Ketika diri ini telah diperbaharui dengan hidup dengan damai dan kasih, yakin percaya setiap tindakan perbuatan kita mendatangkan damai sejahtera untuk saling membangun. Karena itu saya mengajak kepada kita sekalian, mari kita berkomitmen untuk tidak sekedar hidup berdampingan dalam suatu komunitas, tetapi hendaklah kita saling membangun satu kepada yang lain. Jangan biarkan saudara-saudara kita, teristimewa saudara dalam seiman, untuk berjuang sendirian. Jadilah saluran berkat bagi banyak orang melalui karunia talenta yang ada padamu. Jadilah saluran berkat melalui damai yang ada padamu. Dan jadilah sosok yang terus memotivasi sekaligus menjadi pendoa bagi sesama, agar kehidupan kita semakin bertumbuh dewasa dalam segala hal, teristimewa iman kepada Tuhan sebagaimana yang Tuhan kehendaki bagi hidup kita orang percaya, untuk terus mengajar kedamaian dalam rangka membangun kehidupan bersama, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Semoga firman Tuhan di pagi ini akan terus memotivasi kita sekalian untuk terus mengejar hal yang dikehendaki oleh Tuhan, teristimewa lewat kebenaran firman-Nya di pagi ini, mengejar kedamaian dalam rangka membangun kehidupan yang diberkati. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, ketika di pagi ini dalam kesibukan pelaksanaan tugas tanggung jawab masing-masing kami untuk menjalani hari hidup kami di sepanjang hari ini maupun di hari yang akan datang, Tuhan berikan kepada kami waktu dan kesempatan yang terindah untuk sejenak kami boleh berada di sekitar kebenaran firman. Biarlah berkat kebenaran firman-Mu ini semakin meneguhkan iman pengharapan kami, sehingga kami menjadi pelaku firman yang hidup, bukan hanya sekedar pendengar saja, tetapi oleh tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami diberi kekuatan kemampuan untuk menjadi pelaku firman yang hidup lewat tindakan nyata kami di setiap hari-hari hidup ini. Berdoa bagi pendengar setia program Mutiara Pagi di saat ini, biarlah Tuhan yang terus menjamah kehidupan mereka, memberkati hidup mereka mulai dari orang tua yang sudah lanjut usia, dalam ketaatan kesetiaan mereka merindukan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang akan menjaga, melindungi, memberkati hidup di masa lanjut usia mereka ya Tuhan, sehingga hari-hari hidup di masa lansia yang mereka jalani oleh tuntunan dan penyertaan Tuhan, mereka menjadi masa orang-orang tua yang hidup di masa lanjut usia yang terus mendatangkan sukacita dan berkat. Dan daripada itu ya Tuhan, tentunya akan menjadi bagian sukacita di tengah kehidupan keluarga, rumah tangga, bahkan generasi-generasi selanjutnya. Diberkati kehidupan masa lanjut usia mereka ya Tuhan, tetap diberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur yang tentunya menjadi kerinduan mereka. Begitu juga dengan kehidupan rumah tangga keluarga masing-masing kami, Tuhan juga terus menjaga, melindungi, memberkati kehidupan pribadi lepas pribadi keluarga rumah tangga masing-masing mereka, sehingga dalam hidup bersama mereka terus mengejar apa yang Tuhan kehendaki, hidup dalam damai sejahtera, dan dengan damai sejahtera itu mereka saling membangun satu kepada yang lain. Jadikanlah mereka sebagai keluarga Kristen yang sejati, keluarga Kristen yang terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, sehingga mereka terus boleh menciptakan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, dan tentunya berkat Tuhan terus menjadi bagian hidup mereka. Hidup bersama sebagai suami istri tetap terberkati untuk selama-lamanya, terus menjaga, memelihara ikrar janji setia hidup sebagai suami istri. Terberkati hidup bersama sebagai orang tua dan anak-anak, sehingga mereka saling menghargai, menghormati kehidupan sebagai orang tua dan anak-anak. Diberkati juga kehidupan saudara-bersaudara, kakak beradik, tetangga bertetangga, bahkan semua orang yang ada di sekitar hidup kami. Biar kiranya Tuhan yang akan senantiasa menjaga, melindungi kehidupan bersama, sehingga kami sekalian boleh menciptakan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, hidup dalam kebersamaan di tengah-tengah persekutuan dan komunitas di mana saja kami berada. Tuhan terus memberkati kehidupan kami untuk saling menjaga, saling menghargai, saling menghormati satu kepada yang lain. Karena itu seluruh keberadaan hidup pendengar setia program Mutiara Pagi RRI Pro 1 Telaut ini kami letakkan ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Di balik itu sebagai manusia biasa tentunya tidak lepas dari berbagai gumul tantangan kehidupan ini. Kami letakkan seluruh gumul kehidupan mereka ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Bagi yang berduka cita karena kehilangan orang yang mereka kasihi dan cintai, kami mengimani Tuhan sumber penghiburan yang sejati akan memberikan penghiburan yang kekal bagi keluarga-keluarga yang berduka cita. Bagi mereka yang dalam pergumulan karena sakit penyakit, Tuhan pun akan memberikan kekuatan, menjamah kehidupan mereka, memberikan kesembuhan melalui para medis, dokter yang menjadi perpanjangan tangan kasih setia Tuhan. Bahkan segala usaha upaya yang mereka lakukan dalam rangka untuk memperoleh berkat kesembuhan, Kami taruhkan semuanya ke dalam tangan kasih setia Tuhan sebagai tabib yang agung dalam hidup ini. Bagi mereka yang bergumul dengan berbagai persoalan hidup ini, kami pun percaya Tuhan yang adalah sumber kehidupan kami, jalan kebenaran akan memberikan jalan keluar yang terbaik dari setiap persoalan hidup yang kami hadapi. Karena itu semuanya kami letakkan ke dalam tangan kasih setia-Mu. Berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga akan senantiasa memberkati kehidupan bangsa dan negara ini, agar tetap ada dalam suasana damai sejahtera daripada Tuhan sendiri. Pemerintah bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai tetap ada dalam berkat anugerah Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi pemimpin yang taat dan takut akan Tuhan, membangun kehidupan bersama NKRI yang kami cintai. Teristimewa juga bagi kehidupan kami yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut ini. Tuhan akan memberkati kehidupan pemerintah daerah ini, mulai dari bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, dan jajarannya. Mereka yang diberi tanggung jawab memimpin daerah yang kami cintai ini. Kiranya dengan hikmat daripada-Mu mereka menjadi pemimpin yang benar-benar taat dan takut akan Tuhan, melakukan tanggung jawab kepemimpinan mereka sebagaimana mestinya, yang diharapkan dan didambakan bersama. Sambil kami berdoa untuk kehidupan sekalian kami, masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut dari Tinonda sampai Napom Baru, dalam hidup bersama kami memohon berkat kasih setia Tuhan, agar kami menjadi umat yang terberkati, hidup dalam kerukunan dan kedamaian, dijauhkan dari sikap egois yang mementingkan diri sendiri, dijauhkan dari sikap yang mudah menjatuhkan sesama kami, tetap bercermin dari kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami untuk terus mengejar damai sejahtera-Mu, sehingga damai sejahtera itu boleh kami bawa dalam rangka membangun hidup bersama di Kabupaten Kepulauan Talaut ini. Jauhkan dari sikap yang saling menjatuhkan, saling membenci satu kepada yang lain, tetapi biarlah kasih dan setia Tuhan akan memampukan kami menjadi pribadi yang terus bertumbuh dalam pengenalan kasih Allah, untuk terus menjadi umat yang mendatangkan berkat dan sukacita, agar kami tetap hidup dalam kebersamaan, hidup dalam kerukunan, sehingga kehidupan bersama di bumi Pordisa ini tetap terbangun dalam rangka melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Dan berkat Tuhan terus menjadi bagian hidup kami yang mendiami bumi Pordisa yang kami cintai. Dan berbagai persoalan, tantangan yang terjadi, kami pun yakin percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi bersama-sama baik pemerintah maupun kami masyarakat yang ada di dalamnya. Kasihanilah kami ya Tuhan, jauhkan dari hal-hal yang tidak dikehendaki. Tetapi biarlah damai sejahtera Tuhan terus menjadi bagian hidup kami yang mendiami bumi Pordisa yang kami cintai. Berdoa pun ya Tuhan kepada-Mu, biarlah bumi yang kami pijak ini kan terus mendatangkan sukacita dan berkat bagi kami tinggal, yang tinggal dan diam di dalamnya, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dari bumi Pordisa yang kami diami ini. Karena Engkau adalah segala-galanya. Engkau sendiri yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Maka kami pun yakin percaya atas dasar ciptaan-Mu ini, bumi Pordisa yang kami pijak akan menghasilkan berkat-berkat yang berlipat ganda dalam hidup kami yang ada di bumi Pordisa ini. Karena itu ajarlah kami untuk bertanggung jawab mengelola bumi yang kami pijak ini dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga daripada itu ada berkat-berkat yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sambil kami berdoa untuk segala sesuatu yang menjadi kerinduan harapan kami, biarlah tuntunan kasih setia memampukan kami semua untuk boleh mengejar segala impian harapan kami di dalam dasar taat dan takut akan Tuhan. Berdoa bagi hamba-hambamu yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini, mulai dari pimpinan seluruh pegawai, karyawan, tenaga honorer, cleaning service, security dalam tufoksi masing-masing mereka. Baik mereka yang sudah sementara beraktivitas di studio maupun mereka yang mungkin sudah berada di lapangan dan dalam persiapan menuju tempat ini. Kami percaya kehidupan mereka tetap ada dalam naungan kasih setia Tuhan. Engkau terus memberkati kebersamaan yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini, sehingga mereka tetap menciptakan suasana kerja yang penuh dengan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas kerja mereka. Diberkati kehidupan rumah tangga keluarga mereka masing-masing. Diberkati kehidupan dan rencana masa depan mereka. Karena kami sungguh yakin percaya tanpa campur tangan Tuhan, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Segala program-program yang ada di RRI Pro 1 Telat ini pun tetap diberkati oleh Tuhan. Sehingga semua program yang ada mendatangkan berkat dan sukacita bagi pendengar setia di setiap program-program yang ada di RRI Pro 1 Telaut ini. Bahkan semua sarana-prasarana di tempat ini diberkati Tuhan sehingga boleh berfungsi sebagaimana mestinya. Dan kiranya ya Tuhan, oleh berkat kasih setia-Mu semua yang menjadi kerinduan, harapan bersama lembaga penyiaran ini ada dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pun berdoa, biarlah segala sesuatu yang kami lakukan di sepanjang hari ini, rencana tugas pekerjaan kami, kami letakkan ke dalam tangan kuasa kasih sayang Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Ini yang menjadi doa, kerinduan, harapan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa ini kepada-Mu. Amin.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 19 Mei 2026.
1: Kita tahu bahwa di Indonesia hoax itu terjadi ketika media mainstream kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Karena banyak pemiliknya yang masuk membuat partai, masuk ke partai, atau juga banyak wartawan yang melakukan pekerjaan rangkap menjadi joki politik.

0: Tuan Wartawan Indonesia PUI Sulawesi Utara mencetak sejarah dengan terpilihnya kandidat perempuan Cynthia Boyo sebagai ketua daerah periode 2026-2031. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Sulawesi Utara resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Umum PWI Ahmad Munir Rabu 13 Mei 2026. Ini menjadi momentum bagi PWI Sulawesi Utara ke depan untuk terus berbenah karena kandidat perempuan yang terpilih. Hal ini dikatakan Ketua Pokja PWI Manado Hud Kamrin. Dia menyebutkan program pertama yakni menertibkan administrasi anggota, selanjutnya penguatan kompetensi wartawan.
1: Ya, langkah yang pertama untuk menertibkan administrasi, kita akan menghimpun semua wartawan yang beraktivitas penuh di Manado, baik yang sudah terdaftar secara resmi maupun yang masih simpatisan. Semuanya akan dipanggil, diduduk bersama, rapat dan memberi kesempatan siapa yang ingin gabung, kita akan tertib administrasi. Setelah itu kita akan bikin penguatan kompetensi. Kita akan menggelar serangkaian pelatihan keterampilan jurnalistik dan uji kompetensi wartawan.
0: Pengurusan baru PWI Sulawesi Utara dipimpin Cynthia Boyo sebagai ketua, didampingi Ardi Kalumata sebagai sekretaris dan Debbie Malongkade sebagai bendahara. Prosesi pelantikan berlangsung hikmat dan meriah dengan dihadiri sejumlah pejabat daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, di antaranya Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sulawesi Utara Zainuddin Hamili, serta anggota DPD RI Stefanus Ban Liao. Miki Kodowati melaporkan.
2: Dalam menjaga marwah pers di tengah arus informasi digital dan ancaman hoaks, pers harus mengedepankan berita terkonfirmasi dan tidak beropini.
3: Masyarakat saat ini banyak disuguhkan informasi lewat media sosial dan bahkan informasi yang tidak benar atau hoaks. Tentunya peran media atau pers untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sangat dibutuhkan. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sulawesi Utara, Cynthia Boyo mengatakan, PWI akan tetap dan terus menjaga marwah pers di tengah arus informasi digital dan ancaman hoax yang marak saat ini. Salah satu di antaranya dengan menegakkan kode etik jurnalis.
4: Juga akan memainkan peran yang krusial untuk menjaga marwah pers. Nah, tentunya dengan menegakkan kode etik jurnalistik atau KEJ. Di sini juga kita harus menyelenggarakan uji kompetensi wartawan. Di sini untuk menjamin profesionalisme dari wartawan itu sendiri, agar supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan seperti pemberitaan-pemberitaan yang harusnya itu dipertanggungjawabkan dan tidak menyalahgunakan profesi atau wartawan, atau sering dikatakan wartawan amplop. Nah, organisasi kewartawanan ini juga mungkin secara proaktif menertibkan oknum yang tidak bertanggung jawab, dan juga pengaruh juga adanya di era digital dan ancaman hoax, ya, berita hoax. Kita harus menjaga marwah pers dan memastikan juga jurnalis itu memiliki standar kompetensi, tentunya beretika juga, dan mematuhi pedoman pemerintahan di media masing-masing, ya, tentunya.
3: Boyo berharap pers untuk menjaga kepercayaan masyarakat lewat berita yang dikonfirmasi dan jangan beropini. Ditegaskan, jika ada pers yang berada di bawah naungan PWI Sulut yang melakukan pelanggaran, akan ditindak sesuai aturan jika ada bukti-bukti kuat melanggar kode etik jurnalis. Roy Pesak melaporkan.
2: Dan selanjutnya kita akan dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan peran PWI menjaga marwah pers di tengah arus informasi digital dan ancaman hoaks.
5: Nah, jadi begini, di tengah gempuran media sosial, itu batas antara produk jurnalistik dan informasi liar itu makin kabur. Disinilah peran krusial PWI untuk menjaga marwah pers melalui penguatan kode etik namanya. Di mana PWI harus memastikan wartawan yang bernaung di bawahnya itu bersikap profesional dan selalu melakukan verifikasi. Jadi, di sini publik bisa melihat bahwa berita dari media formal adalah rujukan kebenaran yang paling valid di tengah kepungan hoaks.
6: Sekarang kalau ada kejadian apa-apa, itu

0: grup WA keluarga, doh langsung rame. Padahal itu DP info yang dorang kasih belum jelas betul atau nyanda. Nah, sebagai masyarakat kecil, ya, torang butuh pers yang terpercaya. Torang memohon PWI harus tegas, saring tu wartawan atau media yang cuma asal sebar berita tanpa cek fakta. Pers itu harus tetap jadi wadah yang bikin adem, bikin tenang, bukan yang malah ikut-ikutan bikin bingung masyarakat, bikin panas.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan wawancara reporter Anugrah Pandey bersama dengan salah satu jurnalis yang juga merupakan pengurus PWI Sulawesi Utara terkait dengan peran PWI dalam menjaga marwah pers di tengah arus informasi digital.
2: Ya, dengan saudara Richard Ering, bagaimana pendapat Anda sebagai kulit tinta atau jurnalis dalam keseriannya yang juga merupakan pengurus PWI Provinsi Sulawesi Utara menilai peran PWI dalam menjaga marwah pers di tengah arus informasi digital dan ancamannya terhadap hoax. Silakan.
3: Di tengah derasnya arus informasi digital saat ini, peran Persatuan Wartawan Indonesia semakin penting dalam menjaga marwah pers sebagai pilar demokrasi. PWI harus menjadi garda terdepan dalam memastikan insan pers tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, profesionalisme, serta menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya. Nah, di era ketika informasi begitu mudah diproduksi dan disebarkan, kehadiran pers yang kredibel menjadi benteng utama melawan hoaks, disinformasi, dan polarisasi di ruang publik. Karena itu, menjaga marwah pers bukan hanya tugas organisasi, tetapi tanggung jawab bersama seluruh wartawan untuk tetap menghadirkan jurnalisme yang mencerdaskan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
1: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita lainnya, pendengar. Dipastikan berjalan sesuai dengan regulasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado menerapkan sistem penerimaan murid baru dengan tagline Teman Baru.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado memperkenalkan inovasi terbaru dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 melalui aplikasi digital bernama Teman Baru. Aplikasi Teman Baru dirancang untuk mengakomodasi seluruh jalur penerimaan di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, Peter Asa, menegaskan, implementasi sistem digital ini merupakan komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang bersih prosesnya dan ramah sistemnya.
5: Pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SD dan SMP di Kota Manado untuk tahun 2026 akan dilaksanakan secara full digital. Seluruh proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil dapat diakses secara online melalui aplikasi kami yang terbaru yang dinamakan Teman Baru, yang merupakan kependekan dari sistem penerimaan murid baru yang dirancang untuk memberikan kemudahan, kecepatan, serta keadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan sistem ini diharapkan tidak akan ada lagi praktek yang tidak sesuai ketentuan, serta seluruh proses berjalan secara terbuka, efisien, dan dapat dipantau secara real. Mari bersama kita sukseskan SPMB Kota Manado 2026 dengan menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Bersih prosesnya, ramah sistem.
4: Pelaksanaan SPMB Kota Manado tahun 2026 dijadwalkan berlangsung hingga Juli 2026 dan memastikan bahwa pelaksanaan SPMB 2026 wajib berjalan sesuai regulasi tanpa adanya praktik titipan maupun intervensi dari pihak lain. Diana Masih melaporkan.
1: Pendengar, berbagai transformasi di dunia kesehatan saat ini mulai menunjukkan peningkatan di beberapa aspek.
6: Berbagai transformasi di dunia kesehatan saat ini mulai menunjukkan peningkatan di beberapa aspek, mulai dari peningkatan akses pelayanan, peningkatan mutu hingga edukasi masyarakat untuk menjalankan pola hidup sehat. Menurut Direktur Rumah Sakit Budi Setia Langoan, Dr. James Komaling, banyak tantangan dalam dunia kesehatan ke depannya. Semua yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan harus benar-benar dipersiapkan, terlebih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
7: Tantangan di depan itu nyata, apalagi orang pernah melewati sulit COVID. Itu mungkin saja bisa terjadi lagi. Jadi mau tidak mau, orang harus mempersiapkan hal-hal seperti itu terjadi. Bukan mencegah, tetapi persiapkan keadaan baik infrastruktur, tenaga kesehatan, dan terompe keadaan fasilitas kesehatan di Indonesia ini, terutama di Sulawesi Utara, yang kita anggap lebih bisa tingkatkan. Minimal siap dalam hal seandainya hal seperti COVID itu terjadi. Dan yang kedua, untuk yang berhubungan dengan Indonesia Emas tahun 2045, tentunya paling pertama yang terompe mesti lihat, masyarakat jaminan kesehatan. Kalau seandainya semua masyarakat tercover dengan jaminan kesehatan, orang tidak perlu takut. Dimanapun orang mau yang terkena bencana, terkena sakit, di rumah sakit manapun bisa dilayani. Tidak ada yang berpikir kartu kita aktif atau nyala dan lain sebagainya.
6: Komaling berharap pemahaman dan literasi masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan sebagai hal paling utama dapat ditingkatkan. Calvin Wisang melaporkan.
1: Disduk Capil Talaut melakukan layanan jemput bola untuk pembuatan dokumen kependudukan.
8: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaut melakukan pelayanan jemput bola atau yang dikenal dengan jebol untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan seperti EKTP, Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian. Petugas langsung ke rumah warga yang ada di desa dan kelurahan. Layanan proaktif ini sangat diprioritaskan bagi warga yang rentan, yang kesulitan berpergian, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan orang sakit. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaut, Susan Arni Landang mengatakan, demi maksimalnya pelayanan dokumen pendudukan yang ada di desa dan kelurahan, pihaknya sangat mengharapkan kerjasama dari pemerintah setempat, terutama ketersediaan dokumen surat keterangan dari pemerintah desa untuk pembuatan dokumen kependudukan.
9: Apa yang bisa diwakili terutama Bapak Sekretaris, karena kami sangat membutuhkan surat keterangan yang akan diajukan untuk mendapatkan administrasi kependudukan berupa akte kelahiran, pencatatan perkawinan, kelengkapan kartu keluarga, bahkan akta kematian. Kerjasama dari kita semua itu sangat dibutuhkan, karena biarpun orang sosial tetapi tidak ada masyarakat yang mengajukan, maka
8: diketahui kegiatan jemput bola ini dilakukan secara intensif hingga ke pulau terluar, yaitu Pulau Miangas, Kakorotan, dan Pulau Kabaruan. Dari Melenguane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menyiapkan skema bantuan permodalan berupa kredit lunak sebesar 3 miliar untuk mendukung operasional koperasi Merah Putih Desa dan Kelurahan.
10: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menargetkan seluruh pembangunan gerai koperasi Merah Putih, desa dan kelurahan di Sulawesi Utara dapat terrealisasi hingga akhir tahun 2026, sekaligus mulai beroperasi penuh dari sisi manajemen bisnis. Saat ini dari total 1.838 koperasi Merah Putih yang tersebar di Sulawesi Utara, sekitar 130 koperasi dalam tahap pembangunan gerai dan 9 diantaranya telah selesai. Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Tahlis Galang mengatakan, untuk mendukung operasional koperasi, pemerintah menyiapkan skema bantuan permodalan berupa kredit lunak sebesar 3 miliar rupiah.
11: 3 miliar ini dialokasikan satu, pertama untuk pembangunan kantor koperasi yang sementara berjalan ini atau di gerainya itu 1,6 miliar. Ya, nanti ya pihak yang membangun itu PT Agrinas.
12: Iya.
11: PT Agrinas. Kemudian ada 1,4 itu sarana prasarana lain seperti kendaraan angkutan,
12: oh, mobil.
11: Ya, ada yang untuk modal usaha. Misalkan orang nanti mereka nanti penyalur pupuk. Modal yang ada itu mereka gunakan untuk membeli pupuk yang bersubsidi untuk disalurkan kembali. Penyalur gas LPG, jualan beras, sembako dan lain sebagainya. Itu yang diputar lagi sebagai modal. Nah, nanti keuntungannya setiap tahun itu yang digunakan untuk menyicil pokok dan bunga. Diharapkan nanti 5-6 tahun ke depan sudah kembali terpihak.
10: Mantan Kadis Koperasi dan UMKM Sulut menegaskan, bantuan tersebut bukan bersifat hibah, melainkan kredit lunak yang harus dikelola secara profesional agar koperasi dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Pendengar, Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kabupaten Kepulauan Talaut dinilai konsisten dalam merawat kerukunan dan memperkuat kehidupan sosial di bumi Porodisa.
12: Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisia Grace Sabambungan menghadiri acara dakwah umum Badan Kontak Majelis Taklim BKMT se-Kabupaten Kepulauan Talaut yang digelar di Kompleks Masjid Al-Ansar Lirung. Hadir menyampaikan sambutan mewakili Bupati Kepulauan Talaut Wilidita. Wakil Bupati menyampaikan apresiasi yang mendalam, sekaligus ucapan terima kasih kepada pengurus dan anggota BKMT. Menurutnya, organisasi ini menunjukkan konsistensi yang luar biasa dalam melaksanakan kegiatan dakwah dan pembinaan iman di bumi Purisa. Lebih lanjut, Anisia menekankan bahwa esensi dari kegiatan syiar Islam seperti ini tidak hanya berdampak secara internal bagi umat Muslim, melainkan juga membawa dampak positif bagi kemajemukan di daerah.
13: Saya juga mewakili Bupati mengapresiasi dan terima kasih kepada Badan Kontak Majelis Taklim yang terus konsisten melaksanakan kegiatan dakwah dan pembinaan iman. Sehingga kehadiran BMKT ini bukan hanya memperkuat spiritual umat Muslim, tapi juga memperkaya kehidupan sosial masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan melalui kegiatan ini, semangat persaudaraan, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama selalu terjalin.
12: Melalui ruang-ruang dakwah yang sejuk, semangat persaudaraan, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama dapat terus dirawat secara berkelanjutan. Acara dakwah umum yang berlangsung khidmat juga dihadiri oleh sejumlah pejabat jajaran kepala dinas, staf di lingkup pemerintah daerah, staf khusus bupati, serta pemerintah kecamatan dan kelurahan setempat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, musyawarah anak cabang PDIP Kabupaten Minahasa menjadikan salah satu momen pergeseran beberapa posisi strategis.
14: Musyawarah anak cabang Musancap Partai PDI Perjuangan Kabupaten Minahasa pada Rabu 13 Mei lalu menjadikan suatu momentum pergeseran dan pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Minahasa dari sebelumnya Dr. Andes Robi Longkutoy MM kepada yang baru Franky Wolayan, yang surat keputusan SK diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Minahasa, Dr. Robi Dono Kambeng. Terkait pergeseran Ketua DPRD Kabupaten Minahasa kepada RRI, Robi Longkutoy ketika dikonfirmasi mengatakan, salah satu agenda musyawarah anak cabang PDIP Minahasa melakukan langkah-langkah berupa penyegaran posisi strategis di struktur partai, mulai dari ranting, PAC dan pimpinan dewan berdasarkan SK dari DPP Partai PDIP. Lebih lanjut, Robi Longkutoy katakan setelah tidak menjabat Ketua DPRD Minahasa, dia selanjutnya akan kembali menjadi anggota dewan biasa.
15: Pergeseran. Jadi bukan saya diberhentikan ataupun PAW atau apa, tidak. Saya tetap masih anggota dewan, cuma posisi-posisi itu kan nanti akan diatur lebih lanjut.
16: Jadi itu memang satu kebutuhan memang.
15: Memang kebutuhan partai kan, kebutuhan partai. Karena kami di lingkaran Partai PD Perjuangan, saya kira bukan hanya Minahasa yang bergeser.
14: Dan sebagai kader partai yang menjunjung tinggi sikap loyalitas, Robi Longkutoy yang sempat menjabat Ketua DPRD Kabupaten Minahasa selama 1 tahun 8 bulan, akan tetap mengawal aspirasi masyarakat di Gunung Manguni, Sasaran Tondano. Dari Minahasa, Jeff Asa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi terakhir, pendengar, pemberlakuan suspend atau pemberhentian sementara SPPG berdampak pada siswa yang tersendat menerima MBG.
17: Badan Gizi Nasional BGN sampai saat ini masih memberikan predikat suspend atau pemberhentian sementara terhadap 18 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Sulawesi Utara. Belasan SPPG yang disuspend tersebut terdapat di hampir semua Kabupaten Kota di Sulawesi Utara. Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya di Manado mengatakan, pemberhentian sementara berlaku pada SPPG setelah mengalami peristiwa menonjol di pemberhentian.

RRI dengan esensi buku. Pendengar, kali ini kita akan membedah buku dengan judul Keris Empu Ganring. Keris Empu Ganring merupakan cerita rakyat yang berasal dari Jawa Timur. Kejadian yang diceritakan dalam buku ini berlangsung pada zaman Kerajaan Kediri. Tema cerita rakyat ini juga adalah kutukan seorang pandai keris bernama Empu Ganring. Kutukan itu ditunjukkan kepada Ken Arok yang telah membunuh Empu Ganring menggunakan keris yang dibuatnya yang berasal dari bahan batu logam bekas jatuhnya meteor. Hal ini tampak dari kutipan berikut yang perlu didengar. Kau telah membunuhku dengan kejam. Ingatlah Ken Arok, setelah aku masih ada 6 orang korban yang jatuh. Salah satunya adalah engkau dan keturunanmu, kata Empu Ganring dengan suara terputus-putus. Pendengar, esensi buku kali ini menceritakan adanya pertumpahan darah yang dilatari adanya dendam kusumat yang melibatkan keris Empu Ganring sebagai senjatanya. Hal ini tampak dari kutipan berikut. Sebenarnya, semua pertumpahan darah itu diawali oleh nafsu angkara yang tersimpan di dalam keris Empu Ganring. Itu semua telah membawa korban yang berarti. Sudah 7 nyawa melayang tanpa dapat dicegah. Mulai dari Empu Ganring sendiri, si pembuat keris tersebut tewas terbunuh Ken Arok. Keris ini kemudian menewaskan Angkuwu Tunggal Ametung oleh Ken Arok ditambah seorang perwira bernama Kebo Ijo. Pendengar, tujuan yang disampaikan pengarang kali ini adalah begitu banyak mutiara hikmah di balik seuntaian kisah lama yang hampir-hampir saja tersisi oleh kemajuan zaman. Kisah-kisah tersebut semakin lama semakin menghilang dan pada gilirannya hanya merupakan bagian dari sejarah yang tidak pernah diketahui oleh generasi mendatang. Esensi buku kali ini juga menyampaikan cinta perdamaian. Hal ini nampak bahwa balas dendam antar persaudaraan maupun kelompok akan membawa suatu kesengsaraan. Hal ini tampak pada kutipan Tuan-tuan keluarga besar Istana Singgasari. Sudah waktunya kita semua sama-sama membuang dendam kesumat, khususnya antar keluarga. Selain tidak berguna, rakyatlah yang menjadi korban dari semua ini. Karena gajah sama gajah bertarung, pelanduk mati di tengah-tengah. Demikian esensi buku kali ini dengan judul Keris Empu Ganring. Dari RRI untuk Indonesia.

Baik ya, selamat pagi buat seluruh pendengar pencinta Pro 1 RRI tak laut dimanapun Anda berada. Tidak terasa sudah di 32 menit lepas dari pukul 6 pagi. Diucapkan halo, selamat pagi, apa kabar, moga-moga sehat selalu, bahagia selalu. Dan seperti biasa, tidak terasa kita sudah di tanggal 19 Mei 2026. Tentunya ada bahagia, suka, duka, kita jalani secara semangat dan selalu senyum apapun persoalan hidup, tentunya selalu semangat. Dan tentunya dari kantor RRI Talaut, dari Tinonda sampai Napom Baru mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas buat seluruh pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut dan mungkin di luar Talaut yang mendengarkan siaran kami lewat RRI Digital. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan pendengar, seperti biasa untuk saat ini ada informasi terbaru terupdate yang kami himpun dari sumber rri.co.id Talaut, ada juga rri.co.id Jakarta bisa, Manado juga bisa, dan tentunya sumber-sumber terpercaya dan juga berita terupdate. Pendengar Pro 1 RRI di mana pun Anda berada mengawali perjumpaan kita di Talaut pagi ini. Angel akan menemani Anda semua sampai di pukul 10. Seperti biasa kita hadirkan dulu beberapa lagu-lagu bagus menjadikan suasana semangat pagi hari Anda yang mungkin saat ini lagi pada siap-siap mau ke sekolah atau juga lagi siap-siap mau ke kantor. Jangan lupa sarapan pagi, karena dengan sarapan pagi bisa menjadikan energi kita semakin semangat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Dan tentunya diingatkan untuk para pengendara kendaraan roda 2, ada roda 3, roda 4, harus juga berhati-hati agar tidak terjadi kecelakaan. Dan pendengar, kita langsung saja hadirkan kali ini ada Psychoji, terus ada Vidi Aldiano dan juga lagu-lagu lain menemani ruang dengar Anda untuk mengawali perjumpaan kita di Talaut pagi ini setelah kita mendengarkan warta berita pagi dan juga mengikuti renungan dan mendengarkan firman Tuhan. Psychoji.

0: Arif, gue baru baca berita soal stunting nih. Katanya, 1 dari 4 anak yang ada di Indonesia kena stunting.
1: Hah? Stunting? Apaan tuh?
0: Jadi stunting itu kondisi anak yang kekurangan gizi sejak dalam kandungan. Akibatnya, pertumbuhannya jadi agak lambat, gampang sakit, dan yang paling serem, perkembangan otaknya terganggu.
1: Waduh, kayak karakter game yang startnya reda gitu ya. Kalau gini terus, bisa kalah saing di dunia kerja juga dong.
0: Nah, betul banget. Bukan cuma soal pendek atau kurus doang, tapi juga daya pikirannya kurang maksimal, susah fokus, gampang sakit, dan sulit bersaing.
1: Terus ada cara nggak biar bisa kita mencegah stunting?
0: Banyak, Rif. Yuk, mulai dari sekarang, kalau punya adik atau keponakan, pastikan mereka dapat gizi yang cukup. Atau kalau lo punya kakak, tante, atau kerabat yang sedang hamil, dukung biar asupan makannya sehat dan bergizi. Kalau nanti kamu udah nikah terus punya anak, beri ASI anak kamu eksklusif 6 bulan, lalu lanjut empati bergizi. Serta rutin cek kesehatan dan imunisasi yang lengkap, kurangi junk food dan pola hidup yang gak sehat.
1: Wah, benar juga. Kita harus jadi generasi yang lebih sadar biar anak-anak kita nanti sehat, cerdas, dan siap bersaing.
0: Yuk, kita wujudkan generasi juara anti-stunting.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

bagaimana kita cenderung mengabaikan luka emosional, mengharapkan bahwa waktu akan menyembuhkannya. Namun, seperti luka fisik, luka emosional juga memerlukan perhatian dan perawatan. Penulis memberikan contoh bagaimana mengatasi luka emosional yang terabaikan dapat mengarah pada masalah lebih serius di masa depan. Salah satu strategi penting dalam buku ini adalah proses merasionalisasi emosi. Penulis mengajarkan cara untuk memahami dan mengevaluasi emosi kita dengan lebih objektif. Ini melibatkan mengenali pemikiran negatif yang sering muncul bersama emosi negatif dan mengajarkan kita untuk memeriksa kembali kebenaran pemikiran tersebut. Buku ini juga menyoroti pentingnya merayakan pencapaian kecil. Penulis menjelaskan bagaimana merayakan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Selain itu, buku ini juga membahas cara mengatasi rasa cemas. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi rasa cemas yang tidak beralasan dan cara mengatasi kecemasan sehari-hari. Bab lain dalam buku ini menyoroti pentingnya mengatasi rasa marah dengan cara yang konstruktif. Penulis membahas cara mengelola amarah kita dan menghindari merusak hubungan dengan reaksi yang berlebihan. Ia juga memberikan saran tentang bagaimana berbicara dengan orang lain ketika kita merasa marah. Salah satu bagian yang menonjol dalam buku ini adalah penekanan Gui pada pentingnya memaafkan diri sendiri. Ia menjelaskan bagaimana kesalahan dan kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan dan kita perlu belajar untuk memaafkan diri sendiri untuk berkembang dan belajar dari pengalaman tersebut. Buku ini juga membahas pentingnya dukungan sosial. Penulis menggarisbawahi bahwa kita tidak harus menghadapi masalah emosional kita sendiri. Ia pun memberikan panduan tentang cara mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika diperlukan. Selain itu, buku ini menyentuh topik penting tentang depresi. Gui menjelaskan bagaimana mengenali tanda-tanda depresi dan mengapa penting untuk mencari bantuan profesional ketika menghadapinya. Dalam bab terakhir, Gui merangkum pentingnya pertolongan pertama pada emosi sebagai alat yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih seimbang. Ia mengingatkan kita bahwa mengelola emosi adalah keterampilan yang dapat diajarkan dan ditingkatkan. Dalam keseluruhan buku ini, Gui memberikan panduan praktis dan saran yang sangat berguna untuk membantu pembaca mengatasi masalah emosional sehari-hari. Pendengar, buku Pertolongan Pertama pada Emosi Anda adalah bacaan yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin merawat dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Buku ini menjadi bestseller dan sudah diterjemahkan ke dalam 21 bahasa. Diterbitkan pertama kali pada 14 September 2017. Dari RRI untuk Indonesia.

Oke baik ya, selamat pagi kembali buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talo di Bara Pudada Prada. Kembali kami hadirkan informasi yang kami himpun dari rri.co.id Talo. Informasi kali ini seputaran tentang Polsek Gembe jemput tersangka DPO kasus penganiayaan di Pelabuhan Manado. Pendengar Pro 1 RRI Talaut, Polsek Gembe berhasil menjemput tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO atas nama DT alias Disbar di Pelabuhan Laut Manado pada Sabtu 16 Mei 2026 subuh. Tersangka yang diduga melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP terkait tindak pidana penganiayaan ini diserahkan oleh unit reskrim Polsek Biaro setelah sebelumnya sempat melarikan diri di wilayah hukum Polres Kepulauan Talaut. Pendengar, kasus ini berawal dari laporan polisi yang dibuat oleh korban, Fenly Martin Papia, di Polsek Gembe pada tanggal 3 September tahun 2025. Peristiwa penganiayaan ini sendiri terjadi di sebuah jalan setapak di Desa Bambung, Kecamatan Gembe, Kabupaten Kepulauan Talaut. Setelah melalui serangkaian penyelidikan, penanganan perkara di tingkat ke tahap penyidik hingga akhirnya pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut menyatakan berkas perkara telah lengkap P21 pada 20 Januari 2026. Penyidik Polsek Gembe sempat melayangkan surat panggilan sebanyak 2 kali kepada tersangka untuk proses penyerahan tahap 2 tersangka dan barang bukti ke JPU. Namun karena tersangka mangkir tanpa alasan yang sah dan melarikan dirinya dari rumahnya di Desa Bambung Timur, Polsek Gembe langsung menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO pada 17 Februari 2026. Pendengar, pelarian tersangka berakhir setelah Polsek Gembe mengendus keberadaannya di Desa Buang, Kecamatan Biaro, Kabupaten Kepulauan Sitaro. Berkat koordinasi yang cepat antar wilayah, personil Polsek Biaro berhasil mengamankan tersangka. Tim dari Polsek Gembe yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Ibda Jerianto Esamura SH bersama Kadit Reskrim Bripka Pristian Tumbal dan Banit Intelkam Briptu Jekiano Tatali kemudian bergerak melakukan penjemputan di Pelabuhan Manado begitu tersangka tiba dari Biaro menggunakan kapal laut. Tersangka kami terima langsung dari unit reskrim Polsek Biaro di Pelabuhan Manado sekitar pukul 03.30 WITA dalam keadaan aman dan sehat, ujar Ibda Jerianto pada Senin 18 Mei 2026. Pendengar, rangkaian proses serah terima tersangka berjalan dengan aman dan kondusif. Selanjutnya pada Senin 18 Mei 2026, Kapolsek bersama Kanit Reskrim Polsek Gembe langsung mengawal ketat pemberangkatan tersangka kembali menuju Kabupaten Kepulauan Talaut menggunakan kapal KM Barcelona 3A guna proses hukum lebih lanjut. Pendengar, itulah informasi yang kami himpun dari rri.co.id Talaut seputaran tentang Polsek Gembe jemput tersangka DPO kasus penganiayaan di Pelabuhan Manado. Dan tentunya kita masih akan kembali menghadirkan beragam informasi terbaru terupdate, tetapi kita dengarkan dulu beberapa lagu menemani ruang dengar Anda.

Pendengar, mitos mencubit hidung bayi agar mancung. Memiliki hidung mancung dapat membuat penampilan menjadi lebih menarik. Tidak heran, banyak orang berlomba-lomba mencari tahu cara membuat hidung mancung. Salah satu mitos yang banyak berkembang dalam masyarakat adalah mencubit hidung. Mungkin tidak sedikit yang melakukan hal tersebut kepada si kecil. Dengan alasan, agar hidung si kecil bisa mancung seperti yang kamu inginkan. Memancungkan hidung bayi dengan mencubitnya merupakan mitos semata. Hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan hidung bayi akan membuatnya mancung. Faktanya pendengar, para ahli seperti yang disebut dalam laman Baby Center mengatakan, kamu mungkin akan menyakiti si kecil kalau mencubit hidungnya terus-menerus, atau jika mencubitnya terlalu keras. Mencubit hidung bayi tidak bisa membuatnya menjadi mancung. Ingat, tulang bayi itu masih rawan kalau kamu mencubitnya terlalu keras, justru membuat si bayi jadi tersiksa karena kesakitan. Jadi pendengar Pro 1 RRI Talaut, mitos mencubit hidung bayi agar mancung itulah tidak benar.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Eh bro, mana tahu itu stunting?
1: Hah? Stunting? Makanan apa lah itu?
0: Astaga, bukan makanan. Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat gara-gara kurang gizi.
1: Oh, kok bagaimana DP ciri-ciri itu, Dang?
0: DP ciri-ciri anak stunting itu biasanya lebih pendek dari anak seumurannya. Gampang sakit, kurang aktif, kong susah DP fokus dalam belajar. Pokoknya, ndak semangat deh.
1: Duh, kasihan kan kalau begitu. Kok bagaimana DP cara, Dang, biar torang mau cegah tompe bayi nanti?
0: Gampang. Cukup makan makanan bergizi, kong rajin ke posyandu, imunisasi lengkap, dan juga jaga kebersihan. Pokoknya, anak sehat, masa depan cerah.
1: Oh, begitu, Dang. Berarti torang harus tahu orang-orang ini, Kang, biar cegah stunting dari sekarang, toh.
0: Betul. Ingat, cegah stunting, baking anak sehat, dan pintar.

Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.

0: TikTok Shop akhirnya dapat diskon juga. Check out ah.
1: Check out terus.
0: Ih, kepo mana so?
1: Berapa tuh coba tuh harga? Oh tuh hai. 800 ribu. Oh,
0: no. Begitu no harga ori mar dapat diskon. Untung ter kita dapat harga 800 ribu.
1: Aduh, lebih untung kalau doi begitu ngana cicil akang emas tahu. Malah lebih murah cicil emas daripada ngana harga sepatu itu.
0: Ngana le serupa mama doi cicil emas. Hi, nyak gaul.
1: Cicil emas itu bentuk investasi jangka panjang. Ngana cicil sekarang 5 juta, pas lunas ngana jual boleh mau jadi 3 kali lipat tahu.
0: Hi, mar ngana kira capur tu branded le nih boleh mau jual ulang. Boleh tahu.
1: Iyo, kalau nyandak tarabe, kalau ngapain sepatu tarabe, apa yang anda mau jual? Jual kesedihan.

Burung sampiri atau nuri talaut merupakan hewan endemik Kabupaten Kepulauan Talaut. Memiliki ukuran tubuh yang agak besar dengan panjang mencapai 31 cm dengan corak warna terang. Kicauannya yang terdengar parau atau agak kasar dengan volume yang sedang dan bernada pendek. Jenis burung sampiri atau nuri talaut kini terancam punah. Populasi habitatnya saat ini hanya terdapat di daerah Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Populasi burung ini mengalami penurunan yang diakibatkan oleh hilangnya habitat dan penangkapan untuk diperjualbelikan. Nuri talaut dimasukkan dalam status konservasi endanger atau status terancam dan tidak boleh diperjualbelikan.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Rif, eh Rif, kan sudah dengar tuh program makan bergizi gratis yang pemerintah dah selenggarakan?
1: Iya, Alo, aku baru dengar. Katanya sih program ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar bisa mengakses makanan bergizi.
0: Iya betul. Kong ini program kata dorang ada mau tawarkan makanan sehat secara gratis, Rif. Apalagi untuk anak-anak deng ibu hamil.
1: Wow, bagus banget ya.
0: Iya bagus.
1: Jadi mereka bisa mendapatkan asupan gizi yang tepat tanpa harus khawatir soal biaya.
0: Makanya, apalagi kan sekarang banyak yang kasihan kesulitan ekonomi. Kong ini program tentu boleh mau bantu mencegah masalah malnutrisi di masyarakat, Rif. Begitu.
1: Kong, bagaimana caranya bisa ikut program ini, Dang? Apakah ada syarat tertentu?
0: Oh, biasanya itu peserta dorang semua mesti kunjungi itu tempat-tempat distribusi atau sekolah-sekolah yang ditunjuk, begitu.
1: Oh, begitu, Dang. Jadi mudah diakses, Kang. Semoga semakin banyak orang yang tahu tentang program ini.
0: Semoga.
1: Agar lebih banyak yang terbantu.
0: Iya, betul, Rif. Kong, semoga nih program katuk boleh mau berjalan lancar, Deng. Boleh memberikan dampak positif juga untuk banyak orang. Oke, Rif?
1: Oke.
0: Oke, deh.
1: Yuk, makasih.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Eh, kenapa sih kamu sekarang lebih sering belanja di toko atau penjual kecil?
1: Karena setiap beli dari UMKM, kita bukan cuma dapat produk berkualitas, tapi juga bantu usaha mereka berkembang.
0: Serius? Jadi kalau aku beli kopi di kedai sebelah, aku ikut bantu mereka sukses?
1: Betul. UMKM itu jantung ekonomi kita. Makin banyak yang beli, makin maju usaha mereka, makin kuat ekonomi kita.
0: Wah, mulai sekarang aku bakal sering beli di UMKM lokal.
1: Aku juga ah. Ayo kita dukung UMKM. Belanja bijak, ekonomi kuat.

Halo sahabat usaha, tahukah Anda usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM adalah tulang punggung perekonomian kita. Mereka adalah para pejuang yang menghadirkan produk berkualitas, membuka lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi lokal. Di balik setiap produk UMKM ada kisah perjuangan. Dari pedagang kaki lima, pemilik warung makan hingga pengrajin lokal. Mereka semua bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan kualitas terbaik, tetapi juga membantu mereka berkembang lebih besar. Lalu, bagaimana cara kita mendukung UMKM? Mudah, belanja produk lokal. Promosikan ke teman dan keluarga, dan jangan ragu untuk memberikan ulasan positif. Sedikit dukungan dari kita, dampaknya besar bagi mereka. Yuk, jadi bagian dari perubahan. Dukung UMKM, majukan ekonomi bersama, karena setiap pembelian adalah langkah nyata untuk masa depan yang lebih cepat.

0: rupiahnya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
1: Menteri Purbae memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
0: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, pondasi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lagi bagus.
1: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
2: Terima kasih.
3: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
2: Yakin stabil.
3: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
1: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup lemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.